0: Virgo, Arif, Phoebe, Chloe, amat sigat ngujung ke jam kita pagi itu. 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang sigat kita pagi itu, Mek.
0: Ya, udah gawai itu sikit. Mayuh sigat, Mek.
1: Betul. Nenemungkannya pula gawai itu tadi. Manyu, orang muji sedaya ya sigat-sigat. Nah, nyapan siti antara kenang manis.
0: Ya. Okay, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun itu. Lama jadi kita. Sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai itu nak. Dikunci ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar kami dua yang macam tu. So pagi ke pendengar kita itu bisa sudah berkunci ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will. Mari selamat gawai kerupunya guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kerupunya. Terkenyit lepas mesti surprise malamnya menjadi ia ke umur 2 mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke misi bakal cerita kita dalam drama Panda YFM pulai meh anaknya dia mesti ngau orang dalamnya meh
1: jadi itu rumah meh
0: jadi itu rumah okey berkenyak mah cerita ya aku nak ya berduang sedak ya gintu diri lemainya tak terkenyit madah sedak menyenak nyenguak bermua pintu. Cukup gagati sudah sepilih aku nak ya bergelumu laban kira bisik magang masih dah menjadi
1: mula-mula madah nak pulai nih
0: ya
1: dah nyapu lah kira ke surprise banyak nih
0: surprise
1: okey sebelum macam komen ke buka itu betul kira ke peninggal kita bisik nyapa tu semua pagi ngagai guys sedua yang Dublin ke Baja pian mega lengunan naik bisik nyapa di Selangor panas ninga sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai itu tadi DJ gawai pi ajak ngau diri sepilih aku kira
0: pengingat banyak nih nak pengingat mengganya
1: okey Luis Lengeti. Selamat pagi ke Senawai. Selamat berjalan ke pengawal. Every Mary Mugab. Sepending ke program selamat pagi. Okay. Itu bisa mandah ke dunia sibu celap pagi itu. Okay.
0: Hujan baik?
1: Nak nemu. Kanya lagi. Bisa mungkin baik.
0: Angkat. Tadi.
1: Ya. Syasya mandah.
0: Di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi. Bersebuan. Pelabak kunti orang tua yang subak. Mana nanti hari bersebuan tu. Selalu ya panas hari.
1: Panas. Ya betul. Nanti ya balak ke off day hari itu nanti harinya balak ntar celap pagi hari sedap memang berbungkuan ya Mbak?
0: Ya
1: lembah wangkat ok komen bukai
0: komen bukai pagi itu Jessica Eaton dari bau ko ya banyuh pengingat manis cerita banyak gawai itu tadi jadi genang siti hari ya nuk ya maya gempuruk ku dari sebilik ngabang ngagai sedai indai biak ya gay bala bertunggal ya capuh bertemu laban bala bertunggal ya ke mancal pulai magang-magang ko ya asai ke ngai pulai laban belalak begulai
1: nya
0: jadi kenang kenang ya kendan tu mana kenang pahit ko ya kipas siling ngau kipas bilik besar sida ya rusak lo ko ya mayanya
1: obohit
0: ya pengangat obohit punya kini
1: laban bala kalau manyuh kipasnya buka hari pagi pulai ke malam malam pulai ke pagi ni nak
0: nyongganya di menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mama yang abang lebar rindu deh.
1: Betul. Bani pesipi ambek. Ya mata sama pagi gas dua bak konti. Okey di selepian pagi itu manah gari kenang pahit kenang manis bagi gawai naban ke selipar nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu sakit gawai lagu dah gawai kita emeh ke kia can kau swelin nyaya.
0: Iya naban ke selipar ya kena taban.
1: Jangka ku iya naban apa dia si ekon ketawa dia ambil. Bala kita ku si lenyau selipar bak selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke benih pesipi ya. Nya timpang selipar nih. Okey.
0: Okey. Lagi macam kebukaan meh?
1: Lagi tu macam kami-kami kebukaan bila kita kasi kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okey, lagi kami dua ken nampung baru tu terus semerina bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu nomeri. Dengar

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Game mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa pendengar tu Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kamu?
1: Ban bedau 31 di bulan 5 udah sakit dulu. Bu, nah. Nak seputih yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon belagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya belagu. Oh nya ya padu penyanyi kita itu ni. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Nak cerita gawai ya nya. Sakit mek gawai.
0: Speaker ngena menawak kan eh.
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai sedua iko kia. Pengingat manis gawai itu tadi laban rumah panjai sidap singa tu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Skrang.
1: Oh, si rega tanah.
0: Ya, stadium mat. Lalu manyu lagi pergi ke bukai lah. Manyu bala pulai ke tantu. Kelebih lagi sidap ya sebilik aku kia. Kenang manis lagi belalak bergulai meh. Ngarut ke tantu di semuanya boleh bergulai rami baru ke kia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Skrang ke kia.
1: So pagi kita di Skrang pagi tu. Kita megah bisi bungai cempaka. Kenang maya gawai tu tadi ko ya. Sidak ya sebilik pulai ngagai menua mak ya di lawas din. Ngabang ngagai rumah sidak ibu. Sekali ke pulai selipar gataban kurang.
0: Ya.
1: Danya kabarnya siku tingkil bulu mata kena kira mendar ketawa ke kabarnya. Ini pun kiranya nanti maya rami. Ya. Sigi, anunya aja.
0: Laban kita ke bikin kia nih.
1: Ya.
0: Okay. New tingkil supaya. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi mimi lain mimit ke kia hari tuan-tuan ke udah. Laban bisi hari pula gawai nyentuk kabis kau tadi. Benda ramai makan tambah ke ambil. Kau sedak lebuan tu tau, sedak LA tu. Tau ke Semawak, aku bala di... Betul ke ni ambil Semawak?
1: Tau Semawak.
0: Menua tu ngak bukan ngangau bukannya aku kira. Kira ke lengkap dulu lah, makan babi kicap, manuk kari, ikan talapia gurih yang aku kira habis gawai tu. Maka habis juga sempat makai buah rian. Rian tanam jari empu.
1: Oh, dah bisa berbuah dah.
0: Steady ni.
1: Ya, meh.
0: Au,
1: tang namanya buah rian tu kadang-kadang jadi dicampur kita dengan air ke begias lah.
0: Tahu nganuk ni?
1: Tahu nganuk ya. Nak lah tepuk berpupuk mulut lagi.
0: Ya. Keduanya nakal mek.
1: Oh bisa lah.
0: Boleh aku sedak ya.
1: Apa?
0: Ya ke berani ke nama padahal mek. Nanti nyak bisa menawak ke. Dah dulu kami tu pergi ke ke ya. Ke pendak nitih sama kita.
1: Ya, bangsa kena kalm ya. Risiko nak sama.
0: Tak ada berani ke kita ambil risiko ni ya.
1: Tak ada berani kita puji. Hari pintulu kita bisa liom beti pagi itu. Pengingat manis semua gawai tahun itu bakal biasa kena ya. Tang malam berengkah hari malam 31 kena ya. Tang melapi aja untuk kelima hari bulan.
0: Benar ya. Janikal Juan nyak ya. Uha ngagai sedoi bak konti dian sigi manyoh meh. Cara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh ke kia bak yempu tahun tu gawai biasa-biasa aja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kebablayan boleh berkongsi ke macam-macam cerita nadai ke bisi insiden overdose ngerwai bisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyu tempa ayan ke kia.
1: Nengah tu makai. James Nguyang pagi tu bakal selama aja gawai tahun tu ko ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita Rami bakal sebedau tu. Tang terjap ya. Malam 31 kami serumah cukup Rami kerugi ya, main bunga api ngau macam main bukai meh. Pekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malam. Lepas aku tu nyau ke Selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita sih nganti mayandu kita ke ngerada air pengayu 12:30 malam nih. Keduanya dah datang 12 nya bet. Pukul 10:30 ya udah.
1: Mana pukul 10 ame? Bisi sekedar dinga aku sekitar ripun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: petang beruai.
0: Adeh.
1: Okey namanya tubuh berengkah pagi.
0: Kalau tumbuh no baik nah. Oh, kadang-kadang lebih kita akan berami ngabala kabarnya kedua nya dah terimpu ka kemik nya mek.
1: Oh.
0: Boleh caya nya mek.
1: Aku segi narap sekali aku kenya. Oh. Sano okey ke kemik aku.
0: Oh, ke kemik lok ke.
1: Dari temu age.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit dah nanda yang ngecil lagi nah.
1: Nadai, dari temu age. Semangat dari temu age.
0: Okey, Veronica Natasha sudah sedia berilah kita ngau lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan Melekat Aku Ngelengkap.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya. Raja Kita
1: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 24 hari bulan

0: Film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert layar ke. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
6: Eh, si. Puh, lawa dengiro kediri ne. Namai aku.
5: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
6: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
5: Aram duduk dengan aku di tam.
6: Ada orang dika spon kah?
5: Aw dah dahnya mesek.
6: Iya, kediri deka.
5: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
6: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu lepia.
5: Kampar.
6: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
5: Nyamai, kampar itu nyamai.
6: Kamu jika, kamu jika kampar merah. Dakin.
5: Eh, Sam, nama kan untuk insap itu, Sam?
6: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
5: Nien mayu orang muda tu tu, nuan nemu tak salah nang insap buat kedai makai tu.
6: Anak kira kurang sih, aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
5: Nyak mayu orang ke, nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
6: Nawa.
5: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
6: Mesek ke 300-nya.
5: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
6: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
5: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
6: Ni.
5: Nyinnya.
6: Ih, yang manar ne.
5: Nyanya.
6: Eh. Oh.
5: Anang insap
6: lah. Kalau kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
5: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Nur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Nur kebukai.
7: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
8: Ya, sikit main datang insap bapalan-palan mencamanya yang kau ambil kedai kopi ni, Mbak.
9: Sikit amatnya. Laban, bak Nur mencamanya atau publik, namanya Nur publik tu tadi.
8: Ya.
9: Kita bisa bermacam setika sumur dia. Bisa orang tuai.
8: Bisa anak mir.
9: Anak mir. Gigi baby. Kasihan lah. Dah kena tepuk asap ni, Mbak.
8: Amat. Awak dekat insapnya. Pancar dulu lah kita ni.
9: Ya, laban kadang-kadang bisa dia sedia kurang juga. Nur ya. Space ya sikit. Nur kita tahu nunggu insap. Maka aku pun siku orang ke insap, Mbak. Dia dah pinjian, Mbak.
8: Dah pinjian. Lama dah pinjian.
9: Aku berhati ke. Nanti boleh ya. Balai kita ya ke smoker atau kurang. Ya, Nur ya ke terbuka. Nur kena dah sedia, Mbak. Mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik Andor ya ke bertutupnya. Tak jawab aku, orang ke nginsap, aku ngai mendak ame.
8: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepiak kita ini. Orang tua, anak mit, orang ke hidung yang sensitifnya be. Nalih nyium bawa insap. Kau tidak bawa insapnya tajam be. Orang kena nginsap.
9: Orang kena nginsap ah.
8: Aku.
9: Maka gede dia tajam, siom dia nek.
8: Tajam.
9: Aku pun nanti uliah kak ngetu, kak pincin kak jaku. Bapak kali nak uji, tang dah tu ilah ngerap ke uliah meh.
8: Ya, tiga lemai meh, berusut dengan aku meh.
9: Apa pun lah. Saya Sabang meh. Si Sabang lah.
8: Ayo lah, tak pernah tahu. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu. Kaya manyu cerita megawai tu tadi. Kau kaya, ia ke bisa nyadinya ni, sekadar nyata, ong-ong, kau kaya.
9: Tak pun.
8: Laban ke kalau benda ngelu, Mek. Tak teranjong diri banyak. Nanti setakat muntah, biasa. Tapi nyaknya sampai tahap o-o-nya. Kritikalnya, Mek.
9: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okay, so bagi pengawal-pengawal kita buka ke mesin nyapa kita pagi tu ba Facebook kita tahu ngelawak Facebook kami nanti berdau like follow kami.
8: Yeah.
9: Lalu kita pagi tu bisi Catherine Robin begasa pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Ngarap ke gawai tahun tu semua kita gerai lantang kau ya, ya ke berdau bisi boleh bini ke berdau belaki boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita nyak Rico Johnny begasa tahun tu gawai nadain tu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
8: Engkanya kalau excited ke gawai be.
9: Kau mai ke kini.
8: Apa lagi kamu nua bertemu gak bala ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nak tabien.
9: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat sampai aku lah me.
8: Iya.
9: Laban bisi megak gawai tu dari bisi peluang awak mulai kiri ke rumah. Jadi ada benua dia dia agak semak sungai deh rumahnya tadi.
8: Iya.
9: Siang hari berasa yang marangat. Tang malam hari celap, ni masa kipas pun boleh tidur.
8: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua tu kan gau tiu di konti perinci yang mata panas di miri pagi tu kok ya.
9: Lalu lanjut langkah mega hari miri pagi tu mana ke hari di miri dan mana? So berjalan ke pengawal guys semua guys seruai dek enggak aku ya anang dak ngirup pagi dah lepas tu ya.
8: Ngirup pagi ke ngirup kopi mek
9: sama sama kan jadi ya mek ngirup pagi ngirup kopi sama kan jadi
8: itu ngirup pagi enggak kepala bukanya lagi pagi deh nyom bias
9: amat kenyana <nah.
8: laughs> okey bila kita ke dekat natai ke kenang pahit kenang manis bila kita nyerembak gawai itu tadi ya ba menua ba negeri tau aja tampiak ke pinggak kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mega gawai tahun tu tadi lagi kami dua Ken Maca suara kita kagi berperindang dalam pengerak pagi ungkap ya pagi tu temga penyanyi kita itu dah bersedia dekat merindang kita. Duiti lagu disedia ke kami dua. Ungkup ya keterbatu ianya.
9: Jacqueline Maris. Semuti nak debuai pun. Nama bebuai udah kawai itu.
8: Amai. Dan juga ke lagu dari Stephanie Albert. Lagu ya Bujang Pasai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbak ngarap ke boleh bini lah gawai tahun baru ni. Bisa baik pula ni.
1: Ya ke udah berbini ni kini kau dah. Dah so bini baru.
0: Anang lah.
1: Anang.
0: Cara pampai lagi.
1: Okey Mayu, macam cerita maya gawai ke dah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita. Cerita udah gawai punya. Kenang manis, kenang pahit, tentu yang nak sebahkan kita siku-siku setelah ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Ya.
0: Lepas kita akan berami ngak pangan diri, tinduk mesti cukup, makan mesti tinduk. Makan mesti cukup, Mbak.
1: Ya, makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak mesti cukup.
0: Nah, okay.
1: Rasanya.
0: Oh, okay.
1: Ya, kadang-kadang hati kita itu
0: ka.
1: Ya, hati ka. Tubuh kita ke nantu uliah ke nan nak makan selia. Kuasa ke diri meh.
0: Injen tu anak tu berapa
1: ni? Injen ya. Ajapan di subahnya tadi. Nadai utai kena Allah tadi.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuk ke dini hari, nyentuk pagi, sambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kelihat double shift dengan kacau ni.
1: Adoi.
0: Oh, dia tak setengah shift saja.
1: Nantu lah.
0: Kamu
1: saya kira remeh.
0: Laban kita ialah siti faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa gak berbuan ke bala anak, bala budak kita. Menjadi gak tua nyu overdose lah.
1: Yeah,
0: overdose.
1: Yeah. Betul.
0: Aw kita ke kawat bar radio, bar media, mega sistem, mega pedes, mega kita ke minah nih. Nanti kita yang ada kawat siapa ke berjaku bar radio dah.
1: Oh, leban komitmen tu atau tadi nak. Lebih maya kita ya ke udah kini rumah dah komit.
0: Yeah.
1: Ke mangkuk pengawal tu kita patut nemu lah.
0: Oh, berjalan ke tanggung bahawa kita yang kau secara penuh lah.
1: Bukan semina kita ke pengawal broadcasting tu aja.
0: Yeah.
1: Pengawal si daik kena di raban penglikuan juga merah.
0: Si
1: dah pulis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah. Okey, kira kena ke ngujung pengarap pagi kita, dua pagi wai pagi tu. Engkau topik kenang, maya gawai tu tadi. Tu keduanya lah bakal agak rengak, agak tabian, agak nyiloi si.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, cun mah lagu tu nih.
1: Madai.
0: Okey, cun mah lagunya nih.
1: Cun, apa cun mamai tu meh. Segi ya mamai.
0: Lagu kedua yang penuh di pengarap pagi-pagi tu ya. Okey, acan kau swelin sakit gawai di tangkan kau. Lagu ke penuh di ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mupuak kemudian pagi tu.
0: Ya, sebab pagi Serabu Bumi Nyalang. Hari aku tiu kau kapan aku.
1: Ken, bye-bye.

0: Okey, baiklah Lembang FM pasti, pasti di hati terus menceriakan anda untuk pagi ini. Kembali bersiaran untuk anda Selasa. Hari Selasa hari ini 9 Jun 2026. Masih bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, pertemuan kita hari ini macam biasa. Dimas di sini teman pagi anda menemani anda hingga pukul 12.30 hari bermula siaran kita 9 pagi ini tadi. Dan sekarang ini 9.27 minit pagi, dua buah lagu dah pun menemui anda ataupun menceriakan anda daripada lagu daripada Amir Masdi sebentar tadi, Nur Cinta, dan juga dah pun daripada Datuk Seri Vida, lagu yang diberi nama Happy. Semoga terus happy hari ini, terus gembira ceria dengan apa sahaja yang anda nak lakukan hari ini. Kehidupan kita hari ini berlangsung terus dengan semangat, itu yang pasti. Dan juga dengan keyakinan kita nak laksanakan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Yang penting juga teruskan dengan kecergasan diri anda, yang dah mulakan hari anda dengan aktiviti kecergasan walaupun seketika, sekejap sahaja, mungkin meregangkan tubuh badan anda sekadar untuk merasa segar. Alhamdulillah, itu salah satu cara untuk kita supaya sentiasa segar, sentiasa bugar dari pagi hinggalah ke petang, supaya kita dapat laksanakan agenda kita hari ini dengan baik, insyaAllah. Okay? Dimas doakan anda di mana pun mendengarkan siaran kita ini, Dimas doakan anda kekal sehat walafiat. Okey, baik, pengisian kita macam biasa, hiburan berinformasi, dan pastinya juga akan dimasukkan kongsikan untuk anda. Selain daripada hiburan, kita akan kongsikan informasi. Okey, baik, cuaca hari ini, alhamdulillah, pagi ini keadaan cuaca di Limbang baik sahaja. Kalau tengok di luar sana tu pun, alhamdulillah, matahari bersinar dengan baik. Pastinya menggalakkan lagi apa sahaja aktiviti luaran kita akan dapat kita lakukan sebelah pagi ini. Tapi tak tahu lagi sebelah petang nanti, insyaAllah Dimas akan kongsikan ramalan cuaca dari Met Malaysia dari semasa ke semasa lah. Kita akan cuba dapatkan ataupun kita nak cuba tengok apa ramalan cuaca di Limbang daripada Met Malaysia untuk hari ini. Yang penting Dimas akan kongsikan nantilah. Dan teruskan dengar kami Limbang FM di frekuensi pilihan anda 104.9 MHz bagi anda yang mendengarkan siaran kita menerusi Corong Radio. Okey, di lawas 101.1 MHz. Okey, rakan-rakan pendengar kita, semoga sihat semuanya di lawas. Dan di Limbang tadi 104.9 MHz frekuensi utama kita, dan di Medamit 94.5 MHz. Bagi yang mendengarkan siaran kita juga menerusi aplikasi RTM Klik juga, terima kasih Dimas ucapkan selamat pagi semua. Terus dengan tugasan yang bertugas, terus dengan tugasan hari ini. Yang beristirahat mungkin di rumah, teruskan ceria bertemankan Limbang FM. Okey, nak lagu lagi? Nak terus berhibur bersama Limbang FM? Pastinya lagu seterusnya untuk anda dengarkan, Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM. 5 menit.

Okey, semestinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati menerusi pertemuan kita Geng Sambat tadi. Kita ni siaran kita untuk hari ini Selasa 9 Jun 2026 Masihi 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, selamat pagi dimasukkan untuk anda. Okey, semoga ceria, teruskan tersenyum dan mungkin juga sibuk dengan urusan hari ini yang dalam perjalanan, mungkin nak pergi ke kawasan ataupun nak pergi melakukan tugasan di luar, ya. Pastikan perjalanan anda perjalanan yang selamatlah, ya. Pastikan sentiasa mengikuti peraturan di jalan raya, berhati-hati ketika memandu. Ada yang nak pergi juga berurusan di pejabat-pejabat ketika ini, nak pergi ke pejabat pendaftaran ke, nak pergi ke pejabat immigration ke, pastikan juga anda dah pun sediakan apa-apa dokumen yang perlu jika anda nak berurusan dengan kaunter-kaunter pejabat, nak berurusan untuk pembaharuan lesen ke, nak pembaharuan kad pengenalan ke, apa-apa je lah, ya. Yang penting persiapan persediaan awal tu perlu anda lakukan supaya tak kecoh, tak kelam kabut jadinya. Okey, ada yang nak tukar kad pengenalan? Kad pengenalan anda? Anda yang berada di Sarawak, kita yang berada di Sarawak ini, kad pengenalan kita berstatus K. Kalau K tu, orang Sarawak lah tu. Okey, ini Dimas nak kongsikan berkenaan dengan apa rekod K yang berstatus K di Sarawak khususnya lah, ya. Yang mana sebanyak 27,421 kelahiran berstatus K direkodkan di Sarawak pada tahun lalu. Dan daripada jumlah itu, 24,315 permohonan endowment fund Sarawak ataupun EFS diterima bersamaan kadar penyertaan sebanyak 89%, ya. Ini dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Dan beliau juga berkata daripada jumlah itu, 17,597 akaun berjaya dibuka dalam tahun yang sama, manakala selebihnya diselesaikan pada suku pertama tahun ini. Itu yang dinyatakan oleh beliau di Kuching. Sehingga 30 April lalu, katanya seramai 5,230 anak Sarawak telah mengemukakan permohonan EFS Endowment Fund Sarawak, ya, mewakili 60% daripada keseluruhan yang layak. Sejak program itu diperkenalkan pada tahun 2019 juga, lebih 154,000 anak Sarawak memiliki akaun EFS dengan jumlah peruntukan melebihi 154 juta ringgit daripada kerajaan Sarawak. Jadi, orang ramai yang layak digesa mengemukakan permohonan bagi memastikan anak mereka menerima manfaat yang disediakan, ya. Yang penting anda adalah kelahiran yang berstatus K, berstatus K, ya. Tengok kad pengenalan anda, ada tak K berstatus K direkodkan pada kad pengenalan anda? Okey, kalau anda berstatus K, anda boleh membuat permohonan EFS, ya. Okey, baiklah, itu kemudahan yang diberikan untuk anak Sarawak ataupun mereka yang berstatus K. Sayalah dan juga anda, ya. Okey, baiklah, 9.52 minit pagi. Kekal bersiaran bersama Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, jom terus berhibur bersama Geng Sambat Adik kita ni.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, Kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, Kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di

0: Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurjaga FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu memimpin The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

Okey, semestinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. 10.21 minit pagi, jam yang kedua kita bersiaran untuk hari ini. Bermula siaran kita macam biasa 9 pagi tadi dan akan berakhir 12.30 hari ini nanti. Okey, teruskan bersiaran sehingga ke penghujungnya. Hiburan berterusan akan dimasajikan untuk anda dan juga perkongsian informasi sebagai makluman kita. Ya, bagi pendengar-pendengar yang mengikuti ataupun memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Okey, yang dah pun minum pagi, alhamdulillah, ucapkanlah rasa syukur ya dengan nikmat yang diberikan, nikmat apa rezeki yang kita nikmati hari ini, yang kita perolehi, yang kita rasa hari ini, dan juga segala apa yang kita lalui hari ini. Alhamdulillah lah ya, setakat hari ini kita diberikan kemampuan, kesihatan, ketenangan dan juga kesempatan untuk bersama lagi ya, terus bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati. Baiklah, untuk anda juga mungkin sibuk dengan tugasan, sibuk dengan aktiviti anda, ada juga sibuk yang duduk di rumah tak ada apa yang dia buat, sibuk dengan apa gadget anda masing-masing, kena hati-hati jugalah ya. Kalau ada berita-berita yang tak sahih, tak perlu dikongsikan, ataupun mungkin kalau tak pasti jangan kongsilah ya. Ini mungkin juga sekarang ni ada yang tengah cakap-cakap ataupun cerita-cerita, kongsi-kongsi, sembang-sembang tentang FIFA, FIFA World Cup 2026 ya, yang akan bermula pada minggu ini. Jadi ini dimaksud nak kongsikan untuk anda, yang mana kerajaan memberi amaran ya, amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan aktiviti judi dalam talian sempena 2026 FIFA World Cup yang akan bermula minggu ini lah ya. Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fazil menyatakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung aktiviti perjudian dalam talian di negara ini. Dan beliau juga turut menggesa orang ramai supaya melaporkan apa jua ataupun sebarang pautan atau kandungan berkaitan judi dalam talian untuk tindakan lanjut oleh pihak berkuasa. Dan penguatkuasaan katanya, menurut beliau, bukan sahaja melibatkan aplikasi, malah turut merangkumi laman sesawang perjudian yang cuba mengambil kesempatan sepanjang kejohanan berlangsung. Okey, itu yang dinyatakan oleh beliau ketika berkata pada sidang media di Ibu Negara. Dan katanya juga yang mana kerajaan bersedia meneliti perluasan takrifan kemudaratan dalam talian yang merangkumi kandungan ngeri seperti gambar, video, kemalangan jalan raya yang tular di media sosial. Dan langkah itu penting katanya bagi melindungi sensitiviti awam, mangsa dan ahli keluarga, selain mengelakkan gangguan terhadap siasatan pihak berkuasa. Jadi beliau berkata juga penularan kandungan sedemikian sering berlaku kerana kegagalan platform media sosial menurunkan hantaran berkenaan dengan segera. Jadi sehubungan perkara tersebut juga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang bekerjasama katanya dengan jawatan kuasa keselamatan dalam talian bagi meneliti perkara tersebut. Jadi beliau menegaskan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap platform yang gagal mengawal kandungan berbahaya. Okey, itu yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fazil ya. Jadi amaran kena ambil perhatianlah ya, amaran untuk apa-apa sahaja perkongsian mempromosikan berkenaan khususnya dalam talian sempena 2026 FIFA World Cup yang bermula minggu ini. Berhati-hatilah ya, jangan kita kongsikan sebarangan apa sahaja berkenaan dengan perkara tersebut yang mungkin menjalankan aktiviti judi ya. Okey, itu untuk ingatan ataupun untuk panduan kita bersama, untuk makluman kita bersama, antara info yang dimasmuatkan untuk anda pagi ini menerusi pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni. Okey, baiklah, terus lagi berhibur bersama Limbang FM sehingga jam 12 tengah hari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Bang FM. Yo, pasti. Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, dengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Adio kita ni, geng sambat adio kita ni hingga jam 12:30 hari menghampiri jam 11. Okey, lebih kurang 4 minit saja lagi untuk kita melangkah ke jam yang terakhir, jam yang ketiga. Siaran kita untuk hari ini Selasa 9 Jun 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, Dimas nak kongsikan ini untuk anda juga antara info kita pagi ini. Institusi pendidikan milik Sarawak, Kerajaan Sarawak ya, iaitu College University ICATS, kini telah rasmi dinaik taraf sebagai universiti penuh selepas memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, iaitu Premier Sarawak, berkata ia sekaligus menjadikan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh pembangunan modern.

0: Sarawak. Itu apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang dimaklumkan menerusi hantaran Facebook rasmi Sarawakku. Ya, yang mana beliau maklumkan ICATS berperanan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi khususnya dalam bidang teknologi dan aero angkasa. Okey, dan dalam perkembangan berkaitan juga Kerajaan Sarawak turut merancang pembangunan kampus baharu ICATS di Trombol dengan anggaran kos RM400 juta yang akan dilaksana secara berfasa. Okey, itu untuk makluman kita bersama, yang mana College University ICATS telah pun rasmi dinaik taraf sebagai universiti penuh milik Kerajaan Sarawak, ya, selain daripada Universiti Teknologi Sarawak. Jadi kini Sarawak memiliki dua universiti, iaitu yang rasmi lah, ya, selain daripada yang baru di apa diiktiraf College University ICATS dan juga Universiti Teknologi Sarawak, milik Sarawak. Okey, milik penuh Kerajaan Sarawak, ya. Ini untuk makluman kita bersama antara info kita pagi ini, bagi pendengar-pendengar Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada, mungkin ada yang tertanya-tanya, College University ICATS ni milik Sarawak ke ataupun umumnya secara untuk Malaysia sahaja. Tapi ini adalah milik Sarawak sepenuhnya, Universiti Teknologi Sarawak dan juga ICATS. Okey, baiklah. Terima kasih untuk anda yang kekal setia terus mengikuti siaran Limbang FM. Walau di mana sahaja anda berada, sekejap lagi kita akan melangkah bersama untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga. Semestinya juga hiburan berterusan dan juga informasi akan Dimas kongsikan untuk anda.
1: Anda sedang mendengar kami di Madangit
2: 94.5 MHz.
1: Limbang FM.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Madangit 94.5 MHz.

0: Dengarkan Limbang FM, Radio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Okey, semoga terus berbahagia bersama insan-insan yang anda sayangi, dikelilingi insan-insan yang sayangi, sungguh bermakna . Okey, 11.12 minit pagi, jam yang ketiga, kita lewati bersama sehingga jam 12.30 hari. Terima kasih bagi anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda bersiaran dari jam 9 pagi tadi . Dan kita akan berakhir tepat titik 12.30 hari nanti. Lebih kurang 48 minit saja lagi untuk kita bersiaran. Okey, apa yang anda lakukan sekarang ini? Mungkin ada yang tengah lakukan hobi masing-masing lah . Yang masih lagi bercuti, ada lagi yang bercuti? Okey, mungkin ada masih yang bercuti, ada yang dah pun bekerja, ada yang dah pun sibuk dengan tugasan kan? Bermula semalam, hari Isnin, permulaan sekolah bagi sesi seterusnya untuk tahun ini. Lepas cuti perayaan . Semoga terus bersemangat dengan tugasan kita, dan juga yang penting jaga kesihatan walau di mana sahaja kita berada. Yang berada di rumah tu pula, yang tak ada tugas di pejabat tapi tentu masih ada tugas di rumah kan. Okey, hobi sebagai tugas juga. Ada yang melaksanakan hobi menanam bunga ke, berkebun ke, itu hobi tu, hobi yang banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Kalau berkebun, senang je kan, kita berkebun, lepas tu kita tuai hasilnya, kita tak perlu ke pasar nak beli sayur ke apa ke, jimat belanja. Itu juga salah satu yang banyak memberi manfaat kepada kehidupan kita kan. Okey, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rancangkan untuk kehidupan kita, yang kita harapkan di penghujungnya adalah sesuatu yang indah untuk kita kenang, untuk kita apa, untuk kita hargai . Ada hobi membaca buku, lepas tu kumpul buku tu banyak-banyak, lepas tu kalau tak guna lagi mungkin boleh kongsikan bersama dengan anak-anak, cucu kan. Okey, kalau dulu ada yang suka kumpul stamp, kumpul stamp itu satu hobi kadang-kadang, tapi sekarang ni kan hobi kumpul stamp ni mungkin sudah dilupakan lah . Semakin dilupakan, kalau dulu tak kira lah apa, kanak-kanak ke, dewasa ke, paling gemar pada suatu ketika dahululah hobi itu antara hobi yang paling digemari ramai dan popular. Tapi dalam kebelakangan ni, semenjak kita dah ada gadget . Kini hanya segelintir sahaja mungkin mereka yang masih setia mengumpul dan menghargai stamp. Betul tak? Okey, ini Dimas nak kongsikan cerita tentang stamp. Post Malaysia melancarkan stamp khas sempena tahun melawat Malaysia 2026 bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Okey, stamp bertemakan Malaysia, Malaysia Truly Asia, itu menampilkan pelbagai mercu tanda ikonik negara. Malam Menteri Pelancongan Seni dan Budaya iaitu Yang Berhormat Chiu Chun Man berkata stamp khas tersebut menjadi medium kreatif untuk memperkenalkan budaya, warisan dan destinasi pelancongan negara di samping mencerminkan semangat, perpaduan serta kepelbagaian Malaysia. Dan beliau yakin inisiatif itu mampu menjadi simbol berkesan dalam menarik pelancong antarabangsa dan juga domestik . Dan selain itu juga Pos Malaysia turut memperkenalkan job khas VM 2026 . Di beberapa pejabat pos terpilih di seluruh negara bagi memberi pengalaman lebih bermakna kepada pengunjung dan peminat stamp. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Dia nak dapatkan stamp di Pos Malaysia. Pos Malaysia melancarkan stamp khas sempena tahun melawat Malaysia 2026 bagi mempromosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Stamp bertemakan Malaysia Truly Asia yang menampilkan pelbagai mercu tanda ikonik negara. Itu dia . Yang terkini lah, yang terbaru lah. Kalau dulu kebanyakan stamp yang dikeluarkan mungkin di apa bertemakan burung, bertemakan alam semula jadi, ya. Untuk kenangan, untuk kenang-kenangan, ya. Ataupun bertemakan flora dan fauna ataupun temanya biodiversity, keluaran yang sangat popular lah. Sering diterbitkan oleh Perkhidmatan Pos di serata dunia, tidak terkecuali Malaysia juga, ya, yang mengeluarkan sebelum inilah. Suatu ketika dahulu mengeluarkan pelbagai koleksi stem berkaitan biodiversity tempatan seperti paku pakis, bunga-bungaan, orkid liar, hidupan laut, macam-macam lagi lah, ya. Ada yang berbentuk ataupun mempunyai apa, gambar ataupun bertemakan burung, rama-rama, macam-macam lagi lah itu yang apa yang ada sebelum ini. Tapi yang terkini yang dilancarkan oleh Pos Malaysia Sempena Tahun Melaut Malaysia 2026 menampilkan pelbagai mercu tanda ikonik negara. Okey, itu antara info kita pagi ini juga yang Dimas kongsikan untuk anda, khususnya pendengar-pendengar yang terus mengikuti siaran kita waktu ini, tak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana kekal setia bersama Limbang FM, pasti di hati.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
4: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, makeup aku ni macam mana?
5: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
6: Bimbang FM, pasti di hati.

Okey, persembahan daripada lagu yang di mana Kukunci Rindu buatmu ya. Baru saja menghiburkan anda yang mengikuti siaran kita waktu ini Lembang FM. Pasti di hati, okey. Tak kira di mana saja anda mengikuti siaran kita. Diharap anda terus setia hingga ke penghujung pertemuan kita. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan sepanjang kita bersiaran. Kunci Rindu Buatmu, Ain Syakira featuring Farah Insyirah sebentar tadi ya. Membawa kita terus ke pukul 11.36 minit pagi waktu ini. Yang dalam perjalanan waktu ini, kemana pun halnya destinasi anda, semoga selamat sampai ya ke destinasi dengan keceriaan. Okey, dan mungkin ada yang dalam perjalanan dari Lawas, ke Limbang, dari Limbang ke Lawas, sentiasa bersabar, sentiasa bertenang, pastinya melalui sempadan negara. Okey, yang penting kita memandu dalam keadaan yang ceria, berhemah, sentiasa ikut peraturan di jalan raya. Yang nak ke Lawas, dari Limbang ke Lawas, yang nak dari Lawas ke Limbang pula, jangan lupa pastikan dah bawa pasport ke, dah buat keperluan-keperluan yang dikehendaki untuk melalui sempadan negara kita, melalui pos kawalan immigration kita. Pastikan semua tu dah pun tersedia, pastinya perjalanan akan lancar. Okey, yang mungkin nak ke Lawas, yang nak ke Limbang dari Lawas, melalui pekan terusan. Ini dia pekan terusan Dimas nak kongsikan, yang mana Pekan Terusan berupaya menjadi bandar transit utama di Lawas menerusi pelaksanaan Pelan Pembangunan Induk bagi Kawasan Berkenaan. Ini dinyatakan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, yang mana beliau berkata Pekan Terusan terletak pada lokasi strategik berdekatan negara jiran kita, Brunei Darussalam lah. Ia memberi kelebihan dalam pelbagai bidang, khususnya sektor ekonomi rentas sempadan. Selain itu katanya sektor pertanian, penternakan juga turut berpotensi untuk dimajukan di terusan. Malah terusan juga berpotensi berfungsi sebagai pelabuhan darat untuk lori-lori kargo sebelum menembusi ataupun meneruskan perjalanan ke Brunei dan juga Sabah. Okey, itu yang dinyatakan oleh yang berhormat Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier, ketika mengadakan lawatan ke tapak niaga Dewan Masyarakat Terusan di Lawas baru-baru ini. Pekan Terusan yang boleh ataupun berupaya menjadi bandar transit utama di Lawas menerusi pelaksanaan Pelan Pembangunan Induk bagi Kawasan Berkenaan, kerana strategik berdekatan dengan negara jiran Brunei Darussalam. Semestinya mestinya kalau nak ke Lawas kena melalui Pekan Terusan dulu kan, nak ke Limbang pun melalui Pekan Terusan juga. Itu dia Pekan Terusan. Baik, terima kasih, terus kekal persiaran Limbang FM, geng. Sambat adio kita ni. Selamat.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong,
14: berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
15: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
14: Saksikan hanya di RTM.

0: Okey, terus mendengarkan kami Lembang FM Pasti di Hati. Dah pun pukul 11, menghampiri 11.50 minit pagi. Baik, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Hari Selasa 9 Jun 2026 Masihi, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Baik, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon khas tengah hari ini nanti pada pukul 12.19 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.44 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.30 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.46 minit malam dan seterusnya. Pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon khas pada pukul 4.50 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.05 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan untuk anda bagi zon khas. Dan seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.21 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.32 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.48 minit malam. Manakala pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.08 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Lembang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio Ketani pasti di hati.
1: Limbang FM. Adio Ketani pasti di hati.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati. Teruskan bersiaran bersama kami Limbang FM yang kekal setia menemani anda setiap hari di frekuensi pilihan anda. Okey. Baik, untuk geng sambat Adio Ketani hari ini berakhir tepat detik 12:30 hari ini nanti 11:54 minit pagi waktu ini. Dan Limas nak akhiri pertemuan kita dengan lagu selepas ini. Dan selepas saja lagu, kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM sebelum rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda di frekuensi yang sama. Jadi jangan alih, jangan ubah frekuensi anda, radio yang sedang anda dengarkan, yang sedang anda ikuti sekarang ini. Kekal bersama sehingga ke penghujung siaran kita setiap hari. Okey, baiklah Limas, mengundurkan diri setakat di sini dulu. Terima kasih untuk anda semua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu hiburan Limbang FM pasti di hati. Jumpa lagi. Jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai,
3: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Sama bangnya dok muna de cho tau lu bubar bro kraw ningar ma papu parpad lema ba siaran ba palu bawa limbang radio tau lu tamo bangnya lema ba frekuensi limbang FM cha 0.5 MHz abang radio TV live TikTok live Facebook dan RTM Click. Okey, lima cara tau temu lu darang gawak kena ningar kuantau rupiah niar bang TikTok. Miak niar ngoka basera radio tau bang TikTok. Ataupun bang live Facebook. Radio tau pernah miak peningaran tau dan siran tau bang live Facebook. Ini setecuna bang RTM Click. Okey, kuantau lu ningar dan niar bang RTM Click. Radio tau miak siranmu bang telefon. Okey, peningaranmu bang telefon. Cara anak kena ningar tau perlu type huruf. Ha, huruf panu ni nak. Semua bang Play Store. Okay, semua bang Play Store dan sepengena ko download RTM Click. Ni kena dengar. RTM Click ruan download bang Play Store. Sepengena nakap siaran radio. Limbang FM miak pendengaranmu bang telefon kena dengar. Okey, cara na ina tau dengar dan nyer bang telefon live TikTok live Facebook da TV idi pana radio. Okey, lima cara ina tau bersiaran idi dengar siaran radio tau ni sebetulnya. Nak ini canggih kena dengar. Okey, lama ba teknologi tau nak ini tau miak dengar mula cara dengar siaran radio Limbang ini. Okey, mohon kena mendengar siaran radio Limbang ini hanya pendengaran tahu lembaga radio. Ya, mohon nakini kecanggihan teknologi dunia nakini kena mendengar radio Limbang, radio tahu mia pendengaran tahu bang telefon. Okey, bang telefon radio di pana TV ya, canggih. Okey, terima kasih kawan tahu pupulun bawang pupulun daya lun tahu lun kelabit Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya, apa pernah nak tahu taman tina kena nak merapat among tahu sehat-sehat bang acos ini, bawang niat acos ini bersemangat. Ngedalang kegemani pernah lo keruan tahun 5 menit banget colo kedua minggu ini. Oke, okay, cos ini cos 2 tanggal 5 aco bulan 6 2026 padpa dengan ku DJ Jacob. Dan we merepat netau among-among na sehat matua buru do ulun do do aneta do awa do mawang niat ni de jo anin kerab. Oke, okay, kerau dengar dengar siaran tahun ini jam ini macam pukul telun apa kerau dengar siaran radio tahu lu tahu bang niat jam 1 berita miap pendengaran tahu nak ini bang segmen sejam dengan muyo. Oke, okay, bang sejam dengan muyo ini kerau dengar kuan tahu lu pian ngecing ratnan berita-berita info-info berita keluarga bala mereka li bala berita tang ataupun tebupun-tebupun luk mangun irau-irau luk mangun pesta-pesta luk mangun pertandingan mungkin sukan-sukan rot-rot luk ruan tau ngatur bang bawang tau sebulang ke okay, bang daerah bang sidang bang kampung. Okey, ataupun info rata persatuan-persatuan talun bawang, persatuan talun daya, persatuan tau lun kelabit. Kandak pian ngecing bala, kuan pupu tau lun bawang, lun daya ataupun lun kelabit. Ya pomo, Malaysia, Brunei dan Indonesia, lu keruan tau ngatur. Ini kerap nak kena undingan, ngecuku seluruh dunia. Pupu tau lun bawang, lun daya, lun tau, ini pernah lun kelabit. Unad ningar siara radio Limbang negeri. Jadi dengan ini kena undingan tau miak bala, melek, mere bala mere keli kuan de ratnan anun mo luk miak ruan tau kongsi pan-pan. Mungkin inan narang tau ini ngatur ratnan tebupun-tebupun luk miak bangun rukat bang bulan ini bulan baru ataupun bulan setajunnya luk ruan tau ngatur bang sidang bang kampung bang daerah kawasan suinan tau. Tau pun miak ngagala ina kena mendingar ataupun kuan tau luk yang ngecing ratnan berita keluarga bala mereka li berita sidang. Okey, miak kena dengar. Okey, lama bahas siaran radio tau live TikTok lama balaman komen, live Facebook lama balaman komen atau lama bahas talian telefon. talian telefon tau ya nah 0852111246. Okey, 0852111246. Ini muka kuan nau lu telu. Inan tau ngenau dawar amenan siaran radio tau ini. Okey, mangun kukuyu tahun ni kini jam 10.241. Segaga kerap berukir yang meninggir bang jam 1 berita miak peringaran tau. Okey, berita. Okey, sepengen nak kena meninggir segmen ngirim tabi. Taman tina kira nak lupi yang ngirim tabi. Lama bahas segmen tau cok sini, apuk tau ini.
Tabi-tabi matalur wanna tadia bang live TikTok ataupun live Facebook lemah-lemah komen. Okay, di napa na wim yak maca tabi-tabi matalurina bang siaran tau pengabrita jam 1. Okay, support siaran tau tapping-tapping, like, love, repost, share, komen, program tau dan follow lah kita kuningar, okay? Dan jam 2 sari berita biar penerang tau, sapangga segmen pengabrita, segmen nanding ramai periode cong, ngaki pada po tau, peskuak bro, dengan berita, sepengena, perkhidmatan bisa ya miak bersiaran. Okay, kudah ni, kena kuningar ratnan atau program, luk miak keruatan tau, lumah bapuk tau, radio tau, lutup membangnya, tanpa ringanku DJ Jacob, bersiaran kinio telu jam acos ini. Mawang niat miak panpa dengan tau kira meninggal. Kaya tecuna, tau lemu baru rokong ramai dengan nani tau setecuna, nani rat baru sigar dengan nani luk tetenan, bada guru sepengaini.

Okay, Malaysia Radio Tau, lu tamo bang niat ini do pulih reco do mapapu ini do ningar dan niar siaran radio limbang lama ba tuda cara kira ningar yena lama ba radio TV live TikTok live Facebook ini pana live RTM klik. Okay, taman tindang kini nak pupuk kulun bawang dun daya ya papa nainan tau di seluruh dunia Malaysia, Brunei dan Indonesia. Nak ini tau unat temu darang gawat lama ba frekuensi limbang FM aco 04.5 MHz aco sini aco 2 tanggal 5 aco bulan 6 2026 pad dengan ku DJ Jeka bang siaran tau look kedua. Kayak kena dengar bang segmen tau look kedua ini yana segmen ngirim tabi. Taman tinang kena nak look pian ngecing tabi kuan pupu talun bawang, pupu talun dayah atau pupu talun kelabit look unad ningar siaran radio limbang bang puli deco sini. Okay, matalu miak nata tabi-tabi matalu kena dengar dengan tudak-tudak cara yana live TikTok ataupun live Facebook limbang FM. Dan niko pernah miak ngecing tabi mu kena ningar yana lemaba telefon. Okay, telefon konti yana 0852112246. Okay, ini nombor talian konti tau yana 0852112246. Okay, terima kasih kawan pupu talun bawang lun daya ini pernah lun kelabi tiap apa pernah inan tau lung ningar dan niar siaran radio limbang bang puli dejo sini anun balarat namu yu dan wim repat nama telu bang puli dejo sini bang tinudo buru luk do sehat mawang niat dan ningar dan niar siaran radio limbang. Okay, tercune kena ningar. Kawan mataluluk ningar dan niar bangla live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM merapat natau miak support siaran tau kena ningar dengan repost se video tau komen lemah balaman komen tapping like ataupun love siaran radio Limbang. Okey kena ningar ya ni natura-tura tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey bang live TikTok Limbang FM ina natura-tura tabi luk nancing ya ni. Okey we miak maca tabi-tabi matalu kena ningar tabi look pun. Ya ini nirim kenak tahun nana. Isnipa cantik. Mahes. RMS. Brauk Pocoy. Rasid. Ambun Maring. Ngirim tabi kuan pupu talun bawang lundaya. Luk ningar siara radio limbang bawang puli dencos ni. Okey, tabi setacuna nirim kenak tahu gospel. Kumang Ikol. Flo Bang. Erina Mariam. Idipona Edwin. Okey, ngirim tabi kuan tahu pupu lun bawang lundaya. Luk ningar dan nir siara radio limbang. Setacuna ngirim tabi. Tabi setacuna nirim kenak tahu Chris. Siok Sultan. Adam M, Amir, Surina, Umbong, Duel, Aini, Mariam Tai, Mala, Dok Puli Dejo dan Dok Ninger siaran Radio Limbang Bang Puli Dejo sini. Okey, tapi setacuna yena inirim kenak tau Ilang, Buaya Putih, Mariam Tai, Farel, Usli, Tawa, Tracy, Dara Aceh, Marlina, Bro F, Jessel. Ngirim tabi kuantau pupulun bawang lun daya. Luk ningar dan nyer siaran Radio Limbang Bang Puli Deco sini dengan bala anun bala ratna tau. Okey, tercun nak kenal ningar tabi rakin nak tau CEO of Family Do Nora. Ros Pasigar Ratnai Kota Kinabalu ngirim tabi kuan pupu talun daya Sabah dengan bala na pengamuyun hukuman peka Ratnaku Ros Pasigar. Okey, setencuna Dara Aceh selamat bergabung kepada anda semangat semangat selalu. Okey, terima kasih kena tahu Dara Aceh. Setencuna kena ninger tahu inan tabi rakina tahu Anje Kumar. Okey, Anje Kumar, Ros Pasigar, Amy ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lun daya. Tapi setencuna ngirim kena tahu Sandy kuan tahu kena ninger pengamuyun hukuman macam apakah kepada anda. Okey, setencuna itu rat kena tahu Dara Aceh DJ sudah makankah kebalana. Okey, pengah-pengah we pengah kuman. Semoga DJ happy-happy selalu. Terima kasih kira tahu Dara Aceh. Setencuna kira uningar Wevelin. Okey, Wevelin pernah ngacing tabi kuan pupu talun bawang lawas. Ya apa penainan muyuluk ningar dan nyer siara radio limbang bang puli decos ni do ningar kebalana. Okey, kira tahu Farel malah tudo mau wini tungai rumah kebalana mudan anu ni mudan melau. Okey, mudah hujan panas kebalana meco ini nakini tungai lawas kena tahu Farel.
Okay, so tacho na kanaw ninger. Hi, baik-baik saja kabalana. We sehat-sehat tonge. Ratnako Bebelin. Okay, terima kasih. Okay, so tacho na ASD tabi rakinang tau rining pita. Okay, rining pita Paris. Ngirim tabi kuan pupo talon bawang Sarawak. Keluk ninger dan nier siara radio Limbang Bang Puli de Jos ini. Dan ngirim tabi tawi kuan pupo talon Daya Indonesia. Okay, dengan balado mapapo Ranggawa. Okay, do meco. Tabi kuan tau among Ratnaku rining pita Paris ratday kucing. Okay, namung nakira ko ninga ratnan tabi-tabi matalo bang live TikTok, Limbang FM, radio tau, lutap mo bang niat nani tau sa tachuna, ngarawe namu!

Oke, kita mendengar ini ya, Cenani Rata Antonisia ataupun Piritsia. Oke, ngadana Antonisia. Ia mau ngadan glamour ataupun ngadan artisnya yena Piritsia dengan Nani Luk Tetanan ngerawe namu. Oke, bangun kukuyuk tahun ini jam 1, talu puluh talu minit pulih dicok. Okay, kita dengar tahu betul cuma cara nan tudah tudah tabi long nacing ya ni baru ya kena nak tahu mami love ngirim tabi kuan tahu populun bawang nun daya long dengar dan nyer siar radio limbang bang puli di cos ni anun bala ratna muyu kabalana. Okay, mudan na muyu kari je do tungai limbang. Okay, do tungai limbang na mudan cos tungai limbang tak mami melau cos kait tungai limbang. Okay, serta cuma kita dengar rosti 266 do mau papu kena nak rat long bawang kai rat tungai long bawang ngirim tabi kuan populun bawang Bang Popo Talun Daya, Bang Daerah Kerajaan Indonesia, dari Melinau, dari Pulau Sapi, dari Nunukan, dari apa ni Samarinda, dari apa-apa molok ninger dan nier siaran Radio Limbang, Ratnaku Rosti 266 Ratunge Kota Long Bawan. Okay, tajuna tabi rakinak tau Frankie Believer Onchoy Lundom. Rakinak tau Frankie malah kuan tau pupulun bawang lundaya lok ninger dan nier siaran Radio Limbang Mapuli de Jos ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih lemubad. Okay, kinak tau Rurum Luntau. Rurum Luntau penangacing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya tungai Limbang. Nun bala ratnamuyu wi baru remuat ratungai hospital Limbang. Rakinak tau Rurum Lundaya. Okay, satacuna kena ninger kena nak tau Kenny Gail Leri Ratdek Tarakan ngirim tabi kuan Puputa Lundaya Lun Bawang Malaysia Brunei dan Indonesia khusus nak kuan tau Puputa Lundaya luk dengar Dania Ratungek Tarakan Wikeni Gallery ngirim tabi kuan Muyu Kenny kena dengar tabi rakin nak tau Kenny Gallery ngirim tabi kuan Mataluluk Dai Tarakan. Okey, setecuna Bevelin wip yang ngirim tabi kuan ni mama dan papa Buing Sitam dengan bala happy selalu bapa and mama wi mawan madua. Okay, ni kena dengar tapi kira-kira tau Bevelin kuan taman tinan luk ninger dan nier siaran radio Limbang bang pulid ajo sini. Okay, narat nan tapi metalu kena dengar. Okay, serta cuna in on choy kan mami love on choy kuan kena tau Frankie Believer. Okay, ni kena dengar rat nan tapi metalu bang live TikTok Limbang FM radio tau lu tap mo bang niat kena ninger. Okay, support siaran tau dengan tapping like love follow siaran radio Limbang kena ninger bang live TikTok Limbang FM bang live Facebook Limbang FM bang TV luk ninger siaran radio Limbang ataupun kuan mateluh lemaba bang radio. Okay, luk ninger radio tau bang radio bang rumah radio bang kereta ataupun radio bang telefon radio tau miak peringaran mateluh nakini kena ninger. Okay, seteru cata juna. Okay, tahu ini tabi rakin akta Rosita Ita. Okay, salam kenal kebalana Wiratunge Sri Aman. Ngirim tabi. Okay, kena akta Rosita Sri Aman. Irim tabi kuan tau luk ninger dan nier siaran radio Limbang dan ia pian berkenalan kuan tau dengan tau Popolun Bawang Lundaya luk ninger dan nier siaran radio Limbang bang pulih de cos ni bang live TikTok live Facebook TV radio dan RTM klik. Okey, terima kasih nah amung nak kena ninger ratnan tabi matalu bang live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Okey, nak ini bang segmen ngirim tabi lun telu kalau matalu pian ngecing tabi matalu di bang jam ini nah atap tabi muyu dikira odingar lama ba live TikTok lama ba live Facebook Limbang FM dan wi miak maca tabi metelu di nakini. Okey, natan nakini ataupun nganau dawat lama ba talian 0852112 okey nani tau setuju nak kena odingar nani rat balan brok dengan nani luk tetana long tanid. Okey, nani ni tahun dulu di tujuh khas kuan tau warga long tanid. Anun bala tau masyarakat Luntanid pupuk kudai Luntanid.

Okay, Radio Tau, Lutap Mo, Bangnya, Tiraunian, Mangun, Kukuyo Tau, Negeri, jam 1.44 minit, Pilih Dejo, ya. Okay, Lokinadi, Yanina, Acanani, Bang Bala Tau, Kelabit, okay, Kelabit, Tiraunian, dengan Nani, Lokteran, Lem Aja Ajo, okay, Lem Aja Ajo, ini ya, Acanani, Bang Bala Tau, Lun Kelabit. Okay, we put a chum, macaran, nan, tabi, matelo, Tiraunian, Bang Live TikTok, Limbang FM, Labi, serta cunai, nirim, kinak tau, AMV, Malado, Mejo, DJ do ja anu ni do kerja inan istirehat nak ini IMV, terima kasih. Tapi secu nak kena dengar ini rim kena nak tahu mamila bado nani na DJ rat mamila ngirim tabi kuantau. Secu nak kena dengar kena tahu stavina rat de lawas ngirim tabi kuantau de pupulun bawang lawas anun bala rat nemuyu ke do ningar siaran radio Limbang kena tahu mic kautan brand pada cinta tabi kuan muyu kena dengar anun bala rat nemuyu bang majo sini. Ini ton nak kena dengar ke stavina do pli de cokan mu DJ, amo ningar lagu Luk Dodo, naso-naso medecap mata. Okey, ini kena ningar stamina. Mike, unad kuman wini kini pa DJ, unad kuman ke Sariwa Syaukat panak cing tabi kuantau selamat bersiaran. Ke serta cu kena ningar tabi rakinak tau Rosita Ita, selamat sayau salam rindu. Ratnaku tunge kuana ceburur rakinak tau Roban daerah tuai rumah layang. Okey, daerah tuai rumah layang rakyat tahu Rosita ngirim tabi kuan tahu kena meninggal. Okey, nah Ratnan tabi metalu Bang Live TikTok Limbang FM. Okey, selama ini Bang Live Facebook. Bala Facebook tainan tabi rat kinak tahu Rining Pita Paris. Mala do pulih dejo kebalana do mapapu lemaba radio tahu Limbang FM. Anun kikid matalu ha kuan muyu lo baru kuman nge. Anun kikid matalu munde dejo ina kebalana do pulih dejo da selama bertugas kuan kinak tahu DJ. Look undad berkarya bang undad only bang pulih dejo sini. Okay ratnaku Rining Pita Paris ngirim tabi kuan. Okay, ini kena dengar Ratnan Tabi Muyo Bang Live Facebook Limbang FM dan serta cun Bang Live TikTok saat lakat ini Nainan Tabi. Okay, kuan tau pupulun bawang, kuan tau pupulun daya Taman Tinang Kiranak, luk ningar dan niar siara radio Limbang Bang Puli Dejo sini. Kuan ini kerab inan tau ngirim tabi ya. So apa tabi-tabi ini miak ruang tau natar Bang Live TikTok ataupun Live Facebook Limbang FM. Sekiranya kita mendengar iko pian nganau dawar lembaga talian telefon, iko pernah miak ngacing tabi mungkin kita mendengar lembaga talian telefon yang 0852111246. Okay, ini nombor talian tau 0852111246 muka kuan tau nak ini ya. Kuan matalu lupian ngacing tabi, ngacing ucapan, ngacing bala, ngacing berita keluarga, ngacing bala merekeli ataupun info-info aktiviti-aktiviti lumangun kirau ningar lukeruan tau ngatur serukat bang bulan Jun ini, bulan Julai dan bulan-bulan serta Juna. Okay, mula lukumia kerinan tau sharing lah kirau ningar. Tiang lagi na orang tahu ini pian ngecing Ratnan bala merekeli, bala peritetang, berita keluarga, info-info Ratnan tebupun-tebupun luk mangun, irau-irau luk mangun, pesta-pesta luk mangun, ataupun pertandingan-pertandingan rot-rot-rot luk ruan tau ngatur, bang bawang tau Malaysia, Brunei atau Indonesia. Sekiranya pupu tau persatuan tau tau, okay? Persatuan lun bawang, persatuan lun daya, persatuan lun kelabit, lupian ngecing Ratnan info, lembaba radio tau, nah kini kerau ninger tau pernah miak ngenau dawar lembaba talian 0852111246 ataupun info ini miak ruan mu natal lembaba live TikTok Limbang FM ataupun live Facebook Limbang FM. Kian lakinan nak irau info Ratnan pesta lun bawang, pesta lun daya ataupun pesta lun kelabit. Lok ngatur lah kena ningar, okey. Ina miak ruan tau se bang siaran radio tau. Ini pernah info-info lok bekan. Khusus nak kuan tau pupulun bawang lun daya di seluruh dunia lok kena ningar dan niar siaran radio Limbang bang kerberi ini kena ningar. Asal maya fakta ataupun info tau yen ni penonton dan pendengar. Okey, bang live TikTok, bang live Facebook, ini pernah bang TV, bang radio, ini pernah RTM, klik ini kena ningar. Itau nakini di seluruh dunia, lukundet ningar dan nier setakat ini, bang 5 platform ini inan puluh waluh,
ribu lun luk ningar dan nier siaran radio Limbang negini, okey? Puluh walu ribu tau. Okey, lun Bawang, lun Daya, lun Kelabit di depan nak pupu beken. Namo tau pupu telu pupu ini kalau ningar inan pupu beken luk ningar dan nier tau, na tau ini di seluruh dunia. Salmaya info ini, statement tau ini inan mela puluh walu ribu lun ningar dan nier siaran radio Limbang Bang Karabini, okey? Di seluruh dunia. Namo Bang Bawang tau Malaysia, ya mo di seluruh dunia. Okey, ngalap peluang dan kesempatan ini inan tau berkenalan arang seburu dengan bukan ataupun berkongsi info berita keluarga bala mereka li bala berita tentang berita berita sidang ataupun berita daerah tau khususnya populun Bawang Lundaya lun tau ngacukup mula luk miak ruan tau ngatur kira dengar serukan bang bulan ini ataupun bulan beruna. Okey, bang Bawang ini pernah suinan tau menemanin. Okey, kira dengar tajun sekarang nata tau itan ku dengar berita jam 20 Choi ini inan kurang 10 minit bro. Sekarang nata berita miak pendengaran tau kira dengar tau lumbu berberu ruakong ramai dengan Nani tau sata juna dengan Nani luk tetanan dok pekak Allah idi Roh Kudus Nani tau setejuna.

Ini Berita Serta Juna. Institusi Pendidikan Paliang Berita Sarawak, Kolej Universiti IKETS, pengerasmi Inikit Mangunku Universiti penuh petulu dengan syarat luk litap upis Menteri Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala, kikit Universiti Ina secara rasmi mangunku sebulang ratnan pencapaian penting Abang Tua Inan ngeraban baru pembangunan model insan Bang Bawang. Maya balana dengan penginstrafan Ina Perita Sarawak, pengeinan dua universiti penuh ngerapu Universiti Teknologi Sarawak. Maya gala luk rinuat bang Facebook rasmi Sarawakku. Ia namala iCats ngedalan bepat luk penting inan ngeruat tenaga kerja luk inan kemahiran luk medita luk tutuna bang bepat teknologi idi pana aero angkasa.

Kinulah 27,421 tinganak dengan status ke Rinikod Bang Sarawak Lak Nalem. Ratnan iap ina 24,305 putuh. Endowment Fund Sarawak atau EFS ina ngerima dengan iap penyertaan kinulah 85%. Menteri Pembangunan Lun Decur Anak-anak Edi Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Nemala ratnan iap ina 27,527 akaun pengainuka Banglak Luk Mepad. Selaba ina elana ina ngelesai bang suku lupun pun lakini. Mayak gala upis menteri ina dai kucing. Macing 30 aco bulan nepat elak nalem. Kinula 5,230 burur anak Sarawak penganamutu EFS nengawakil 60% ratnan among luk layak. Ratnan program ina initi Banglak 2015 mela 154,000 anak Sarawak inan akaun EFS dengan iap aki mela 154 juta ringgit ratku Prita Sarawak. Lun mula luk layak pituan peleh nguang putuh inan ngeletap anak deh miak ngerima samal luk ruan ninak.

0: Pritan mere amaran suapa tindakan tegas miak lapan patun yapa-yapa bupun luk ngepromosi atau ngedalan aktiviti judi lembaba talian. Pekatu FIFA World Cup 2026 ngimun minggu ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Namala, Suruhanjaya Komunikasi IDI Multimedia Malaysia MCMC miak petacu ngikit pemantauan inan ngega aktiviti judi lembaba talian bank negara ini. Ia panak namutu nalun mula peleng repot anun-anun pautan atau kandungan luk berbau dengan judi lembaba online kuan tindakan setecuna ratku bupun kuasa. Mayak balana penguat kuasa ina bakan mo ngerapu aplikasi, ia panak ngerapu laman sesawang judi luk nutun ngalap kesempatan serukan kejohanan ina mangun. Ia nama laku dan gina kerap pemung media dari Kuala Lumpur. Selama ini, Dato' Fahmi namutu pelih perita termina ngedalan si banak paatun peluasan takrifan kemudaratan lembaba talian luk ngerapu kandungan luk na petulu mepad kudang gabar ini video balun dalan alun-alun luk ruan ngeriak bang media sosial. Akang ina penting inan matar sensitiviti awam. Mangsa edi ahli tetak rumah ilai ratnan ngado gangguan paatun siasatan bupun berkuasa. Ia panak namala, ruat kandungan mepad kudeng inah megaib mangun ngecukup platform media sosial gagal ngeruat video atau gambarna. Pekatuk inah, Suruhanjaya Komunikasi IDI Multimedia Malaysia MCMC undad ngekempat-pa dengan komuniti keselamatan dalam talian inah nier hal inah. Tindakan undang-undang miak lapan paatun platform luk gagal matar kandungan luk merbahaya. Sekuat berukai ngejing salin berita pulit ajos ini. Aiket rasmi mangunku universiti penuh inan ngeraben beruh agenda pendidikan tinggi Sarawak. Berita miak ngimun standard penjagaan kebangsaan bulan puluh lak ini. IFS Sarawak nang rekod 85% kadar penyertaan lak nalem. Melam ratu 54,000 anak inan akaun. Dengan ini, Macing Yanit Salim Berita Lok Sinusun, Monica Gary Rasekson Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Berita ini sinalin Mary Troko, Dok Puli Deco, Idi Tabi, Malaysia Madani.
1: Radio Tau FM 88.5 MHz.

Okay, kalau dengar ini Ejen Nani Rat, Roland Martin Mutang dengan Nani Luk Tertenan, ngalai ngeraya nene. Alright, ini manggung kukuyo tahun ini jam 25 minit pulih dicok. Okey, apa tu? Jom sini, jom dua ya. Tanggal 5, jom bulan 6, 2026. Nah, kini tabang bulan 6 tahun ni pakai orang dengar. Tanggal lak. Okey, tanggal lak 2026, 6 bulan pengenal pelabar. Okey, ngimurat bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Lok na pelabar ini kena dengar keli lorongan. Atau ngapuk ratnan ulun tau manit-manit yang rat pun lak ni ke. Macing bang acos sini mula lok mangun kira uningar, okay? Mula lok mangun, mula kejadian, mula inatur, okay? Lama ba takwim lok panga inau to ngerancang pun lak, okay? Bang tuda minggu lok no pelaba dan tuda colok no pelaba ni kira uningar inan tuda perayaan lok panga nepenga. Okey, bang udung bulan 5 ia ina ratnan perayaan dari negeri jiran to Sabah ya. Ia ina perayaan pesta kamatan. Okey, udung lak bulan bukan udung lak. Udung bulan 5 lok na pelaba. Dan sebagainya pun bulan 6. Bulan 6 ini ia ina pesta pesta gawai. Okey, perayaan gawai pengen mangun bang bawang tau Sarawak. Sebagainya kira uningar baru-baru ini baru nabut kira uningar udung minggu nalam ni ha. Ia ina perayaan pesta bebulang. Okey, pesta bebulang dan lumba kerbau luka inatur Tungai Limbang. Jadi ini orang pesta-pesta irau luk nangun bang bawang tau sebulang. Jadi kita dengar dan kemungkinan bang bulan ini ataupun bulan baru mula irau, mula pesta, mula aktiviti, mula acara. Luka miak mangun berulah kita dengar bang bawang tau ini sebulang, Limbang ataupun Lawas. Okey. Lok balatuan ni pia lok mecing baru ni yena pun bulan tudu irau irau colun bawang pun bulan Julai bulan tudu yena tanggal 2 aco bulan tudu lah kira uningar irau colun bawang lok mia keruan ngatur deh bawang tau lawas. Okey, khusus nak kuan pupu tau lun bawang lun daya lun tau lun kelabit Malaysia Brunei dan Indonesia lok berencana pian amek ku irau colun bawang ini aco bulan nak kira uningar ya ina 2 aco bulan tudu. Okey, masih nan peluang dan kesempatan kuan tau lun telu pupu kulun bawang lun daya netang na tau anak-anak talun bawang anak-anak talun daya taman tinan tau lun bawang lun daya ngalap bepat. Okey, bang irawa colun bawang ini. Okey, kuan tau lun telu luk pian na tim tim pasukan-pasukan bang rot irawa colun bawang ngecoko inan mula acara kena uningar. Okey, natad tim tau merot volleyball. Okey, volleyball kuan decur iri panak delai. Natad tim tau kuan rot bul kukud decur iri panak delai. Natad tim tau rot anu tak badminton decur iri panak delai. Ngetad tim-tim tau rot anun beruah irawa colun bawangnya. Perwin Kalat. Okey, Perwin Kalat. Tim decur di Panak Delai. Ngewakil daerah tau, okey. Daerah, kawasan, zon, bandar, cawangan. Mungkin Radai Dayah natan tim-tim Muyur Radai Dayah. Radai Long Bawan natan tim Muyur Radai Daerah Kerayan. Luk miak ngewakil. Bang Among-Among Rod, Bang Among-Among Sukan ini. Atau tim Muyur Radai Malinau. Tim Muyur Rat Dai Nunukan, Rat Dai Samarinda, Rat Dai Yapomo, Bawang Talun Daya. Luk pian berancana, natad tim-tim, merot pasukan-pasukan, merot bul, merot volleyball, merot badminton, merot Perwin Kalat, natad tim Muyur lah kira mendengar. Okey, inan peluang, masih inan peluang, inan kesempatan. Masih miyo ni kena dengar sebulan bro. Okey, inan tau jogging, inan tau training, inan tau upun, inan tau bang gym. Exercise lah. Okey, bang sebulan ni exercise, inan tau hiking, ngana burto melun fit. Fit.
tagap, cergas, okay, metua. Jadi karabirau calon babang nan apa napa do na tuah matalu bang rot lukruan dengan torinel lagi nak dengar. Okay, ataupun kuan anak-anak kadik talun bawang lun daya. Okay, anak kadik dicur, anak kadik delai. Nah, kini undad mukab. Undad mukab kuan pendaftaran ruran ulung. Pendaftaran kuan padan liuk burung. Nah, patut ngacuk tau anak-anak talun bawang lun daya ni ke. Mabala tau ni ba tagap men. Mabala tau ni ba tagap. Ba steady, ba insam. Dok taga, dok ayu, dok ribet. Dok bangamu-amu dok lah. Jadi, nak tad kalau kau merasa dirimu tagap, buror mu dok taga, anak-anak adik, daftar bang pertutundo, pertutundo ya, rawat ruran ulung ataupun pada liuk burung ini. Inilah kerana menainanmu, anu pakai mada tagapmu, mada ayumu, mada tagamu. Lembaga pertandingan ruan ulung di pernah liu burung. Okey, ruan taman tinang kena nak lukinan anak ni ke matagapa anak muyudi, matagapa anak lecur muyudi. Natad nada semua bang pertandingan ruan ulung pada liu burung. Ngewakil, okey, ngewakil bawang tau kampung tau zon kawasan daerah ataupun kuan matelu lukrat daerah kerajaan Indonesia. Okey, rade melinau Pulau Sapi ke dai ya penunukan ke. Okey, ngawakil. Natad anak-anak muyurat dari Indonesia, Lundaya ngawakil bang pertutundo rot padali burung di penak ruran ulung. Di panak adik muyuluk bataga ade ke anak adik taga adalah muyuluk batagap ni sina ruan muyun natad girau ningar bang pertutundo padali burung ruran ulung Irawat Colum Bawang Lawas 2026. Okey, betul? Okay, kalau muyu merasa anak muyu di mataga taman tinan kinanak, anak muyu di matagap. Okay, ni kerap nainan matalun, natan nada. Okay, kawan muyo, lun bawang, lun daya, decur, decur, delay. Okay, nak ini masih nang teriak kerap inan matalu training ya. Muyo loka ba taga perwid dek ya, perwid. Kalat nang ya, perwid kalat. Ini kerap nainan training, masih nang sebulan inan training, kira uningar. Nah, pem, training, kalau miak training perwid dek nang, ngerwid kerubau. Kawan matalu lok day, daya nak ya, day bang laman, laman kerubau, perwid dengan kerubau. Dua kerubau pas lipa. Ruan ngabat among ngamong icong dua kerubau nak kayak puluk kerubau pas lipa. Muyu 20 lemulun pas lipa. 20. Arti nak ruan muyu ngelawan dua kerubau muyu nak kayak puluk kerubau pas lipa, 20 lemulun pas lipa. Training ke siapa matua? Inan kayak muyu matua perwira ko kerubau muyu lubang la mana ataupun muyu lemulun ina lok tagap rat ko kerubau. Okey, ataupun perwira dengan dua sapi. Sapi-sapi muyo lo bala mana training, training. Ini sebetulnya training bukan pelawan dengan pung. Ya mau training ngan ngala pernah ke supaya burung muyo fit, burung muyo metua dan tagap. Ataupun pelawan peruit dengan luri. Ngabat lah tak abat ni ke ngeruit luri, ngeruit kereta. Dang nang eh perwid ngelawan kereta dia siapa mentua? Iko mentua ke dua kereta mentua. Jadi ini training. Okey, cara nantau training. Mula cara nantau training lagi nak dengar. Sebetulnya. Okey. Jadi kuar mentaluluk pianana tagap di me hiking. Me hiking, me jogging, me bang gym. Ini kena dengar. Mula cara nantau ngefit burur tau. Pada tau miak ngalap bepat bang pertandingan rot rot lukruan ngatu seruka di Rawat Colun Bawang tanggal 2 telu 4 aco bulan ini napa nak kena meninggal. Okey, mapa pu karabirau anu ta suka rakyat anu ta kuan muyo dua tinan-tinan dua tinan-tinan luk gergan luk milang alai. Okey, namo dua tinan dua taman-taman tak ya luk milang alai alai tolun bawang luk milang ngerang. Mila ngajat ke, mila ngerang ke, mila sigyo sekau kanun alai-alai tolun bawang, alai-alai tolun daya. Ini kerap nalun teluh. Ngalai mataluh. Arti training mu yung alai. Nun-anun mo bunga-bunga alai mu yudi, bunga-bunga kuntau mu yudi, bunga-bunga silat tolun bawang nak ya.
ruan ngeruat ya karabirawa colon bawang lina penemada tanggap tau di kenau ningar. Ah, mada tanggap tau di kuan lunuk macing. Ada luk mak niar niar na tau ni ke. Okey, pengadi oh ini yang maklupan tak. Pertandingan ngeput. Ah, ngeput tau lun bawang ni mabala tau ni tanggap ngeput man. Ngecoko niat tau ni matua. Matua ngiup. Ah, tau ni matua ngiup. Ah, niat tau ni pun matua. Sagan penak tudak ratu mita mepatun kira undingar kalau tau ni ngeput. Makan nak tina. Ah, dok tau ngeput pung, ngeput lemu. Lun tau ni pun tanggap ngeput tak kan. Nah, apalagi pung lubang pulung. Jadi kira undingar ruan ngasa aput-aput matalu di langan-langan muyudi. Okey, ngasa ia ngimurat nakini mid-mid ya lap-lap ya bernis-bernis ya ngumau-ngumau ya ngimurat nakini. Dan training niat muta. Okey, ngiup-ngiup dua batang pa anu na batang pipe ke, batang hose ke. Anu lo perlu ron ngiup ang ngiup apoy. Ngiup apoy lulangan. Ah, ina cara na inan nga training niat. Ang niat. Okey, napa anu na nun malo perlu ron ngiup. Ngiup apoy ka, ngiup apoy ano ka. Kayo apoy ka, lo peluruang yop lah kira uningar ke, ngacokuan nun, nga-training niat mo. Pali ko tagap apot mo suriak na kaya, oh, dan na. Jadi pa cun-cun ngam-ngam ya, ku target din apa na. Okey, kira uningar, ini ya, sata cun na, kuan puputa lun bawang lun daya. Ruan ngeruat among dua aksesoris mata lu di ke. Ke, kuyuk-kuyuk muyo di, kuyuk tradisional tau di, ayong-ayong tau di, alat-alat aksesoris-aksesoris tau di, ngeruat momong ya, taman tinan. Ngeruat momong ya, jadi ruan nguk, dua bau di ke. Anun-anun lu perlu ruan nguk-nguk-nguk maya. Anun-anun kuyuk talun muyo di ruan ngeruat kena. Okey, ruan ngataga ya, ruan modified ya. Aina, pengadi ruan nakat-nakat mo mong dua ayong-ayong lun na kuyo talun mo yodi kuan na kuyo lun bawang tau di lun talo. Okey, adun-adun mo manik-manik tau na. Ini pana tulang-tulang badulang. Okey, napa tulang tulang baka, lipan buaya, lipan balang, lipan rimau, lipan anu ta? Anu-anu siya lipan lah. An inan pa lipan-lipan lokalik mo yung luntana na idalok mamufot lipan na me mo yung kurang pa lipan tawa kinauningar na apa inan lipan buaya lipan harimau lipan na beruang tawa na lipan na balang tawa me mo to kay Dr. Lipan. Okay, Dr. Lipan mula lipan kinauningar nga cukup lipan-lipan tawa dua lamulun ni mula binufot ni na. Dia lok mait lipan na mutul lipan na lipan ni na pun miak ruang ngayong lun kuyuk tau kena uningar anun saja na apa inan dua lipan-lipan tau lemun lun pam na ta nakat kereta lipan ni pa lun kuyuk na ni ya kereta lipan. Okey, kena uningar anun mo unga-unga. Okey, unga-unga pa na mula unga-unga puang ini. Okey, unga payo ka, unga kerubau, unga sapi, unga anu ta anun lo kinanunga ni anun-anun mo puang-puang lo kinanunga na nakat kana lun kuyuk mo yudin nakat lun tupi tau di lah kena uningar ningar ngayong yung tagap-tagap. Okay, ano mo krokob-krokob la kinaw ningar. Ah, krokob ano sini pa? Ah, krokob kuyad ka krokob ano siya krokob la kinaw ningar ke? Ah, ulo ano ka ulo sapi, ulo krubaw na katelon kuyo ta. Pala ya dot ayo dot tagala. Okay? Selain daripada ano kaya krokobulo kuyad ka saya ulo kuyad kinaw ningar ulo becok para basot. Kaya suotin na, ulo becok, ulo kuyad, kalau kon naro na may kubane, okay, may kubakal mo, pelabasot. Okay, nakapululuk pa mulun raya, okay, ulo sapi ka, ulo kurubaw ka, ulo gajah ka, anun saja, ulo pong, luk mulun raya, di ko nakat ka na lun bane. Naro yung may kubane, di ko ngarang ka na lun diar, karang kuningar, ina mulun tagap. Okay, anun-anun mo lah, pong-pong, luk miya karuan tau, pangayong tau napa karang kuningar, kuan accessories tau, lun bawang, lun daya. Ini ruang tau ngeruat, ruang tau makai kena kena mendengar. Okey, kuan bakal-bakal tau kena mendengar. Makai ngeruat among-among dua bakal-bakal mata lu dik. Okey, seruka dirau colun bawang, dua bakal muyudi ngeruat ya, dua gilang muyudi remuat ngeruat ya, ngarang ya lun lengan, ngarang ya lun ticu, ngarang ya lun beti, ngarang ya lun tipan, ngarang dia lun nawa. Anun-anun mo lah kena mendengar ke, yang penting ya ruang tau ngeruat. Makai ya kena mendengar. Sekinio teduco. Selaksakwa naman kan selaksakwa selaksakwa to makain na lukad talua cho na kinauningar irawa cho rumbawang.
Okay? Jadi kalau tau ina ngagalak na tau. Pian ngagalak di kuan pupul bekan, kuan dua pelancong, ida luk ma mengerang, lun mado, luk na pernah nier, ratnan adat istiadat tau, pakaian tau, tradisi tau, kira ningal, ina keram na, ina tau ngagalak di kuan lun lun mula. Okay? Luk macing bang kerap sini na pernah. Jadi merapat taman tina kerana pupul lun bawa lun daya, rontang ruat tamu ngamung barang-barang tau dike gong ke telingot tau di serunai seruling anu tak sape tau ina sape ka tapi tau di anu nanun mo ala-ala tradisional tau ni lok muni-muni nak kena kuningar lok pinudut mo ratko kayu lok pinudut mo ratko anu tak ratko bulu. Okay, mula ada musik-musik tradisional tahun ini men. Okay, ruang ngeruat momong dua suling tahun ini, ngeruat momong dua bas tahun ini kenal dengar. Napa bas ruan napa bas ruan nemu ruan mudut bas di negini. Okay, napa bas taksi pun miak kenal dengar. Okay, ayo kopian ngiup ke bas makidi kidi. Napa inan bas ngiup taksi. Napa taksi ngiup mudut maksim. Inan tu lo bekan. Ilai ratnan bas. Napa bas mudut luri. Luri pun miak ruang yuk. Okay, yang penting yang muni. Okay, kena mendengar. Ini ya, Radio Tau Lutama Maniat. Nani Tau Sata Jona. Taga Kerayan.

0: Okey, kalau dengar ini ya, Cernani Lutah Tenan, bang tanah ini mula susah dan penanina ayah ini Alex. Okey, bangun kukuyuk tahun ini, jam 2.42 minit pulih cok. Okey, kita mendengar tahu manca dan tudah-tudah tapi luk nacing yang ni ya. Sekarang menata tahu mabut siaran bang jam teluh. Okey, so apa kita mendengar bang jam teluh pulih leco ini nak pernah. Sepengah ini berita miak pendengaran tahu bang jam teluh. Dan sepengah berita jam teluh perkhidmatan Bisaya miak pelibal denganku bang konti ini lah kita mendengar. Okey, sekarang menata tahu mabutad. Sekarang menata tahu ngabut siaran tahu bang pulih leco sini. Wipian manca dan tudah-tudah tapi matalu ya. Mungkin ini tabi-tabi matalu luka kakipad ya. Okey, Doni Agung. Nah, macam 2 minit kau bupa, bro. Ya. Oi, ya kah Doni Agung? Kau nyer jam ya? Okey, saya tercun. Tapi era kena tahu Doni Agung. Tapi era kena tahu Ria. Tapi era kena tahu ni, kuan tahu Josh Gaing. Rat dari Korea. Okey, Josh Gaing rat dari Korea. Korea. Pian ngirim tabi kuan awanku idi anakku luk dai SK Lubang Buaya Sepitang. Okey, we Josh Gaing ratunge Korea yang ngirim tabi kuan awan idi pana anakna ke okay? Luk dai kampung ataupun SK Lubang Buaya Sepitang. Okay, terima kasih kena tahu Josh Gaing. Okay, tencun kena dengar tabi rat kena tahu Meda Amy ngirim tabi kuan tahu rat dai Kuala Lumpur kena tahu Miss Michelle ngirim tabi rat dai Kuala Lumpur. Kuan Pupu Talun Bawang Lundaya Lok Ninger Daniel Sierra Radio Limbang. Serta cuna tabi nirim kena nak tahu Namiko rat dari kota Beaufort. Kuan Pupu Talun Bawang Lundaya tungek Beaufort kena tahu Namiko ngirim tabi kuan matalu. Kerwin ti ngicing tabi kuan tahu tabi serta cuna rat kena tahu Ribika. Okay, Ribka. Panak ngacing tabik kuan Pupu Talun Bawang Lawas lok ningar Daniel siaran radio Limbang Bawang Puli Deco sini. Tapi setecunnya ini rim kenak tau Aha, Chamili, Doni Agung, May, Mary, Malado Puli Deco kuan tau, Sigar Agung panak ngacing tabik kuan tau Pupu Talun Bawang Lundaya. Okey, setecunnya dengan bala 20 Deco, radio tau Lutong Mobangnya, tapi rakin nak tau Sigar Agung. Dan setajuna tabi rakin nak tahu Diwakar William King pernah ngacing tabi dengan balas selamat menyambut hari gawai. Lapi, okay, Lapi Yunus rat dari Long Tumak ngirim tabi kuan tahu Populun Bawang Lawas dengan balas dok pulih dejo. Ina pernah Elna Elin, okay, Elin ngacing tabi kuan tahu dengan bala anun bala rat muiu kemalana. Terbaik radio Limbang, radio tahu bang pulih dejo sini yang pandai-pandai semuanya. Terima kasih DJ Iko Batagap. Okay, terima kasih Lapi Yunus. Dan setecun nak kenal dengar tabi rat kena tahu Barzabel. Okay, Barzabel ngirim tabi kuan tahu setecunnya IMV Malado Puli Deco. Selamat beristirahat. Okey, Ratnaku IMV. Okey, Mami Love panak ngacing tabi. Kuantau Pupulun Bawang. Stevina Radde Lawas. Mike panak ngacing tabi. Kuantau selamat bersiaran di Radio Limbang. Radio Tau Lutap Mobangnya. Okey, kena mendengar ini ya Ratna tabi-tabi matalu. Ha? Bang Live TikTok Limbang FM. Dah setecunnya ngirim tabi kuan amung tau warga lawas Namiko rat dari Beaufort. Okey, kena tau Ria wip yang ngirim tabi kuan anakku luk dari Kucing. Okey, ratnaku ratunge Long Luping. Kena tau Ria rat dari Long Luping ngirim tabi kuan anakna luk dari Kucing. Okey, kena dengar ini ya tabi-tabi mentalu. Tau lu mubat baru dengan Nani tau setecunnya ningar ko balaku. Okey, sekarang nak tau ningar ko balaku. Tabi setecunnya kena tau isut. Okey, isut. Wip yang ngirim tabi kuan pupu Kulun Bawang Lawas. Ratneku Jen Baru. Okey, kena tau Jen Baru. Ratunge Meluyan Ulu Tenom. Okey, ngirim tabi kuan DJ ta. Selamat bertugas. Rat kena tau Jen Baru. Ratne Meluyan Ulu Tenom. Kuan Pupu Tau Lun Bawang Lawas. Okay, nani tau setuju. Nah, ningar ko balaku.
1: Oh,
0: Okey, mangun ku kio tahun ini jam 2.46 minit puli de cho. Segaga karabro tahun yang ngaki pada puk tahun kena mendengar radio. Tahun lu tahun mumbang niat jam teluh puli de cho ini napa.

Okey, kena mendengar. Dengan ini, macam ia ni mo. Apa tahu lama bawa program bapak lu bawa limbang. Radio tahu lu tahu bang ni. Apa tahu cu sini cu dua. Tanggal liwa cu bulan 6, 2026. Pada dengan ku DJ Jacob. Okey, terima kasih mula. Kuan tahu lu mendengar dan niar bang live TikTok, Facebook. Okey, lu support bang live Facebook. Terima kasih kuan metelu lu ke tapping-tapping. Lu ke love dan nge-like. Siaran radio limbang bang live Facebook. Okey, kuan muyo lu ninger dan niar bang TV. Terima kasih kuan muyo lu ninger dan niar bang TV. Okey, selamat ini kuan metelu taman tina kerenak lu ninger bang radio. Terima kasih mula kuan muyo dari Pundangarur. Muyo lu dari Dayah lu ninger radio bang Kerita. Terima kasih mula kuan muyo ya. Okey, setecuna kuan muyo lu ninger dan niar bang live TikTok. Ribuan terima kasih radio tahu melakukan nama teluk ngacuk support siaran radio limbang dengan tapping-tapping screen laboren follow komen lemah-balaman komen luk ninger dan nier patun screen support siaran radio Lun Bawang. Terima kasih Pupuk Kulun Bawang, terima kasih Pupuk Kulun Dayah, dan terima kasih Pupuk Kulun Kelabit Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okay, berita jam teluk, siapa nga berita jam teluk perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di 5 FM dengan ini kena dengar. Macam ini mau apa tahu pad-pad dengan ku DJ Jacob bang Jos ni 20 ni cok. Ini mapapu baru. Dodok kerja kuan muyuluk kerja, dodok lawe kuan mateluluk bang lawe, dan dodok tudo kuan muyuluk tudo dok rehat. Okay, mapapu baru. Tuhan ngaperuan. Bye-bye Malaysia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan kekal komited untuk meneruskan agenda pembangunan negara dengan sasaran perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek berimpak tinggi secara berstruktur bagi memastikan negara mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik. Agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS menjadi keutamaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan institusi pendidikan awal itu kekal relevan serta berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peningkatan kompetensi tersebut amat kritikal bagi memastikan barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa. Memorandum perjanjian MOA antara Lembaga Kaunselor Malaysia LKM dengan Air Asia Aviation Management Services Sdn Bhd yang dilanjutkan buat kali ketiga dijangka terus memperkukuh sokongan psikososial serta kesiapsiagaan negara dalam pengurusan krisis dan bencana. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata kerjasama yang bermula sejak 28 Januari 2016 itu membuktikan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda kesejahteraan mental dan sokongan psikososial di negara ini. Singapura mempergiatkan usaha penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan perjudian haram sepanjang musim Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan polis Singapura bakal melancarkan operasi berkala termasuk menyekat akses laman web, akaun bank dan talian telefon yang mempromosikan pertaruhan dalam talian. Kempen kesedaran awam termasuk iklan dan sepanduk dalam talian yang dianjurkan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan turut diperhebat bagi mendidik masyarakat tentang risiko aktiviti haram itu. Sementara itu, Sekretariat Iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran cuaca panas ekstrim pada Piala Dunia kali ini berisiko menjejaskan pemain dan penyokong. Suhu sekitar 30 darjah Celsius dan kelembapan tinggi dijangka berlaku di stadium serta kawasan luar, mendorong FIFA membenarkan botol air plastik kosong ke stadium bagi tujuan keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Acoustic Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku kampus.
2: Bersama Radio Jati sudah tentu salam kenal. Menjadi barang salam sejahtera, salam Radio Jati Timur Seri yang bersama untuk pertemuan 6 Seri Badau Teh. Pertemuan 6 siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk edisi siam ngada bulan 6 tahun 2026. Pertemuan dalam adau doa dan terima kasih. Terima kasih Timur Seri sebab sentiasa bersama dalam pertemuan jati itu. Yang ngomboh, ngomboh lo tadi itu sampai pukul 6 suara pada kelana. Jadi akan bersama dalam pertemuan jati. Nyugut FM sini dengan suara Papua Insya Megas. Nyugut RTM klik. Nyugut Facebook Limbang FM dalam siaran perkhidmatan Bisaya. Pukul talu sampai pukul 5 bersama dalam rancangan DSA. Pukul 8 jati akan berhenti Stogol untuk ngolong-ngolong berita talu berita RTM Kuching. Sementara dalam pukul 5 berita nasional tad poso berita radio RTM Kolompo akan melakongon. Yang berpengurus dia berita nasional jati akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan rentak antarabangsa. Sampai pukul 6 sore pada hari. Nombor yang jemaah Roslid gato pertemuan jati untuk ada di khasno. Lam siam pada bulan 6 tahun 2026. Salam damai, salam sejahtera, salam ridu jati Timur Selid. Semoga selidu dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja, dalam keadaan yang kimur-kimur saja untuk pertemuan adau ite. Okey, jemaah Selid. Aku akan terus komitmen berendang bersama lagu-lagu yang sudah pun studioku untuk pertemuan lam adau duo ite. Semoga selidu terindang saboi pukul 6 sorop adau ite. Ridu jati sudah tentu no. Lam kenal.

Hati-hati dengan anjing liar kerana gigitannya boleh menyebabkan penyakit rabies. Apakah itu rabies? Penyakit rabies adalah sejenis penyakit disebabkan oleh jangkitan virus rabies yang didapati dari haiwan seperti anjing. Rabies boleh berjangkit kepada manusia melalui gigitan haiwan, luka pada kulit manusia dan terdedah kepada air liur, cairan atau tisu tubuh dari haiwan. Masa inkubasi rabies adalah 3 minggu hingga 2 bulan dari gigitan haiwan hingga timbul gejala. Mari kita saksikan apa yang dilakukan oleh Bella setelah digigit oleh anjing liar. Segera mencuci bahagian digigit dengan air dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Patuhi arahan suntikan vaksin anti-rabies. Jauhi haiwan liar bagi mengelak risiko digigit. Ingat, dapatkan rawatan dengan segera jika anda digigit anjing liar.

Oke, terima kasih dan khusus yang berindah bersama sebuah lagu Ta Dasik Band. Lagu yang terdengarkan Cinta Bono Bono bersama Alam Pertamuan untuk rancangan Denang Sari Badau. Terima kasih Timo Myun yang bersama Jokia Pemboja Sehari Tim Malap Kongon Hasno Alam buat keraja boleh jadi Alam Sari Badau. Semoga Myun sentiasa dipermudahkan segala urusan Myun dalam masa memanau keraja Alam Sri Balote yang berbuat driving tadi berpenawan timum berpenawan. Semoga selamat saboi timum pides nasi Hasno yang agus saja boleh bercuti tadi cuti gawai, cuti babulang, cuti keamatan agus saja on the way berbalik timum kubu tio. Selamat datang, selamat datai do mecing timum Myun. Zaman ataupun vibe-vibe keraja sudah pun ngemolo. Jadi teruskan keraja Myun. Semoga Myun sentiasa bersemangat dalam memanau an saja keraja-keraja Myun aja mau slid. Hidup perlu diteruskan. Keraja onjep apa dai akan mai. Inolah cerita da jati lam Sri Balote di Mongol Slid. Okey, aku akan terus ngimit memberindang bersama mai lagu-lagu yang sudah pun sendiri aku lam Sri Balote. Lagu untuk Uncle Stogol Tekela no lam pertemuan jati untuk rancangan di SS. Semoga Myun terus lotop bersama siaran Eri Jati.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap ditelan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Memang bersama DJ Fauzah Sayok dalam melalui berita terdapat berita RTM Kuching. Program Starlight Community Rakyat Madani Kemas bagian Bintulu Arono Alan yang terkena untuk nagu perpaduan Lam Olot Kaum. Mimba Konsel Pagun Cepak Iskandar Turki marak program ini sejajar ramai harapan perintah madani yang alamakat tentang perpaduan kerjasama mayak kesejahteraan rakyat. Bila nambah semangat perpaduan, Arono perlu untuk nantu masyarakat tarus ia dalam keadaan yang harmoni untuk kestabilan mayak kemakmuran negara. Bila orang ini dalam penangguhan program ini dalam alai Michael Bilong, Sungai Mas Tanggayo Bintulu tak tahu. Program ini nato laku upis kemajuan masyarakat mayak kerjasama upis komunikasi komuniti. Program yang sama ini aku genari dalam projek perumahan rakyat PPR Kemena Bandaria Pak Bintulu.

kadadyan El Nino no maakan ngumulo bulan to ko iti. May ako potensi batakusan sa baypun tanago. Pangaraw, pisgayo nga mato ka na daw Sarawak, Hyrule Najib Ibrahim maka kaya-kaya 6% kemungkinan kejadian ino sa boy standard kuat. Maya terlalu kuat olot bulan 11-2006 sa boy bulan 1-2002. Walang bupun, kakalaro antara 30% kemungkinan tentang kejadian ino akan tarus lam intensiti sesadang ataupun kurang. Jangkaan kedanada untuk timpu bulan 6 saboy bulan 11 tahun ini nalang kesuangan kawasan Tanga saboy barat Sarawak lumak narimo rasam seriba paras purata. Jermau selidino sejak begitu mencuasai wadau maya salam Malaysia Madani.

0: Hai, aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu lo, lam geno.
2: Gagal adoite, len katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo.
3: Hai, aku Sherina.
2: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okay, mau sih dino sebuah lagu tad pasta talib lagu yang terangkan Saboy Rompo Diauku bersama Alam Pertamuan untuk rancangan DSA jam yang kedua. Terima kasih Timo Myun yang kakak lagi bersiaran Jokia pun bersiaran di malam kongon. Yang boleh jom mau sih aku akan tahu lagi ngibit Myun berkongsi bersama berito-berito yang sudah pun studioku untuk pertemuan jadi Lam Seribadau te. Yang boleh kawasan Dewan Undangan Pagun Dun Bukit Semuja terus maju lingkas sejajar kemajuan ekonomi me pemenawan apus banca projek kemajuan ya bo gapit premier Dato' Amar Douglas uga embas maka aro lima projek yang akan menolong kawasan berkenaan dalam serba rancangan Malaysia ke Mepodalu. Projek ino berogo 166 juta ringgit yang bo podimo 152.7 juta ringgit sudah nal dalam serba agensi kemajuan wilayah untuk kemajuan Dun Bukit Semuja menon beberapa projek yang diluluskan pendapat tadi no sudah pun pengo pemiso lagi dalam pemenawan terlalu pembalut lagi dalam peringkat perancangan Dato' Amar Douglas Makarino dalam sambutan gawai Dayak Bukit Semuja Lam Serian yang boleh pada Indo Dato' Amar Douglas yakin kawasan Serian akan aro potensi yang kayo untuk kalan ngemaju lam sektor tanam-nanam me ani penternakan ataupun niau ayam-ayaman. Kedudukan Serian yang strategik semua kucing arono sinan kelebihan yang perlu walan ngalap manfaat yang boleh lugut maino komuniti Lam Serian nentak untuk ngalap peluang lam kedodo sektor ino untuk menakod ekonomi sanan me ani pagun. Beliau ani muji inisiatif penduduk dalam kawasan ini yang kerangkit secara aktif dalam aktiviti tanam-nanam seperti nanam gandum timo tujuan untuk nagu lagi ekonomi komuniti. Perintah pagunan ini sentiasa berusaha penakod kesejahteraan rakyat menyugut kemajuan infrastruktur me ani ekonomi. Dalam Serian, pokok isu yang terima dalam produk seperti masalah temasan naik berasi akan tenak perhatian me ani akan ala nyelesai sepanuk noh melingkas. Antara begitu lah untuk kita berkongsi bersama dalam pertemuan jadi dalam sebuah teh. Terima kasih Timo Myun yang kakak lagi bersiaran yuk kira bermuja siaran tiap malam kawan. Diharap selid serinang khas noh dalam pertemuan itu. Terus bersama lagu-lagu yang sudah pun studio aku.

0: aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.
2: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap di telan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Dies di Denau, Seripa
1: Danau. Ayo dicari, sudah datang tulang kenal.
2: Hei Jati, sudah tentu lam kenal.

0: Berendang Hapus Rentak Lagu bersama Hendu Jati Sudarantono Lamin Genau. Dies Dendang Seribadang.
1: Okey, jom Osrid dah penutup dalam rancangan DSA sebuah lagu Tan Thomas Payung. Pengurita jatikan kerap ngau berito. Pengurita jatikan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan rentak antarabangsa sampai pukul 6 suruh padau.

pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan

0: jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
1: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Tarang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa San di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

So hola, ¿qué tal, Jessica Simpson? I wanna love you forever. Lagu yang bersama untuk Rina Jati, Bulik Raja, Muyun yang Bulik Raja, Lam Sari Badaute. Lagu yang Rina Muyun berbuat dari Bing, Lam Sari Badaute. Lagu yang Rina Muyun berbuat Muyun Bakaraja, Betukas Sip, Lam Sari Badaute. Semoga Muyun sentiasa ngerimut, sentiasa senang, kenal, sentiasa sihat selalu. Inu doa Jamita 5 FM. Timo Muyun yang bersiaran juga 5 FM. Terima kasih sahabat bersama juga siaran dalam masa penawan Muyun Muli Kraja, Bugus Timur Kubu, Muli Timur Serayo, berbuat makan, berbuat minum, berbuat berkabun, ataupun buat-buat berdioi-dioi dalam Serambi Alai, ataupun berdudun bersama sanan-sanan ataupun kawan-kawan dalam Sorop Adau Ite. Rancangan Rencak Antarabangsa dan Narus bersama lagu-lagu Inggris yang setahun saja mahal selit. Jadi ada ngelulu-ngelulu siaran, tahu saja bersiaran Yuku 5 FM, ini jadi suratan dunia dalam kenal.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lam.

0: Beda jati sudah tentu lama kenal.
1: Hai aku ya, kalian dengar lagu-lagu saya? Tahu

0: 1981 Lam Genau.
1: Okey, jemaah Oslid, Gusya Berindang bersama mesua lagu Lam Pertamuan jadi untuk rancangan rentak antarabangsa Lam Sopadawete. Jadi, aku akan ngibit berindang lagi bersama mesua keturi, lagu keturi untuk nutup pertamuan Lam Siaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk pertamuan jati Lam Adawete, jemaah Oslid, ado. Siam ngada bulan 6 tahun 2000 dong opo dong nom. Aku nak ucapan terima kasih Timo Mion yang bersama sahut pertemuan jati Lam so pada wete saat dan mulo saya pada aku maino. Semoga sedino terinang kenau sahut pertemuan Lam rancangan di SA 2 jam bersama meani Lam rancangan rentak antarabangsa Lam so pada wete. Jadi lagu keturi Lam so pada wete sebuah lagu tad Eminem. Jadi akan bertemu kudo sabno bersama Reji lampu kutalu sampai pukul 6 ya. Bye bye.

Okey, lagu Ari Tanah Beranyang Band ya. Arisa, dikenangkan pun ke awak sada lemai kita hari 2 ke Sarito ya. 9 hari bulan 6 2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalai ke lemai itu kita terus bergulai dengan awak Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningat pukul 6 15 minit lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Pergunaan dengan pengeluar program Bana Jimbat. Dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak Miki Pipe Air Besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja Miki Pipe Besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dia kena mutar ke penangguh air pantis Bak Pipe Besar ngai Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja mikit pipenya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguan air ngau cara berenggan-renggan. Yang lala mensemayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air megak udah ditagak ke nyengkau mbak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke siliak berkawa ngau palan ke terjangga ngau megak nur nyadong air tau daripada kita bak www.sarawakwater.com Facebook ngau megak Instagram Sarawak Water. Kelimparinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi mesti mayu di perancang imbun tak kengalau ai cukup serta anang ngerwa ai. Angu yang agak berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngagai 21 Jun, Palan Asia Pengelanda Cari Miri ngau sekedak nur ngelingik mengerito dekatnya di fokus mayu macam aktiviti seni, budaya, music, gaya penghidup ngau kreativiti community. Antara batang pengerami tetap mata penata itu muai ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Enzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpul ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ialah seni, budaya, ngau community semuanya bisik di tu. Hari Festival Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuang Induk Rumah Kucat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datang jadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun N76 Marudik. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai ape ngena lumur 019-6733-063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agak mega berita berkawal ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerang kesiliap berkawal ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke site tu peninga miri deka ricah lagi bulan 7 tu Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemaru besai di menua tu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai tu ilak ba Corridor Musica Eswat Valley Golf and Country Club miri jadi pengerami tu dipelaba deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam mayu macam itibiti ngerindok kati nganti bala temuai yang kawum lebih 20 pengawal pemerintah Mbak Panggau 60 ikut bender menua tu 20 banker kreatif pemanang seni penerlebak kulinari ngau mega konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap kaulih nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda mahu peluang tu tanda hari bulan nuan kena 24 hingga 26 Julai tu ialah lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di miri ke diatur upis menteri communication ngau mega upis menteri dagang temuai seni ngau budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilau wai miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai jako peace unity progress sekedar lumba ngau pengerami tidak diatur bakal perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi jadi pun pekit lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi jadi berita berkawu ngau Baram Regatta 2026 Marudi yang tadi ngujuang ke Hilawai miri kita kelemai tu peningah pulai baru ngagai WiFi di Kuching selamat lemai.
0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Okey, hanya lagu Aria Nick Revensi dengan Mega Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6.30 lemai itu lagi ya. Macam dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang ke di kirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai Nur ngeluar ke program Ramansang. Hanya program Ariupis bertanam topik ya. 7.30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8.30 malam tau lagi kita mendiang ke main asal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban ya. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi ya.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyak sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
3: ke 7.25. Pesan untuk ya kena lah di hari taik di tu klub bagi rumah ya.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura anak-anak ya. Madah ke Indaya, Rebecca Ingkit anak Lasso ya. Tau ke Indai Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Rumah anak ya, inya Rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ialah Bapak Pendam RC Lambir Miri. Ya. Jadi penerang ke Siri lagi, berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu, Bapak Lumur 019489. 9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasui, Melikat, Sungai Babi, Stapang, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Lasso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayu haba rumah anak ya. Ianya Rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11/6/2026 telah ya, Bapendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ya, Ari Ida anak Jais madah ke ngetas ulit niang Migi anak Latoy ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit inya malam 12/6/2026, lalu pagi 13/6/2026 inya ngetas ulit niang tau yang jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah Rawing nanga Kelangkas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ba rumah Sidempu hanya ba rumah Rawing nanga Kelangkas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Lebani anak Jantiang ya ke dekat diatur 13/6/2026 tu ialah ba rumah Sidempu ya, hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili lagi kalau ngap pesan tu kita tahu telefon ngagai Durian anak Cerami ba Lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah birai nanga megiling, rumah brown nanga stapeng, rumah sambau nanga mengka, rumah semen tutuang ulu, rumah guyu nanga hukum, rumah juni nanga stamang, rumah ngindang rantau kemayau manis, rumah tinggal ulu buat pantau, rumah badau nanga taluang, rumah kayuang keranji, rumah nyampar kacuang, serubah hulu ngau serubah hili, bila antu lemana ngau mega kaban belayan kabuka yang kena ulih disebut di to magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari kan yang lebani anak janti yang ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Budit anak jantai ya tahu ke apa Jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya inya niang tani anak Agas ya ke dekat diatur kalai malam 12 hari bulan 6 2026 menyak ngewan ulit lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 menyak ngetas ulit ke niang tau yang jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jos anak budit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak budit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju kaban belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bukai ya. Kalau ya pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang tani anak Agas ya tau ke Inai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey tu Siti agi pesan inya hari Kamis anak renang madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megoang ya kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026 lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah semen nanga sepanas sungai poi kenawit. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Kamis anak renang ba lumur 011-213-2365 atau kenuju Martina anak renang ya plus 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba menaluan Skyu Aipui, Nangan Silai Kapit, di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit na niang payet anak megong ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon nanga sepanas sungai poi ke Nawit. Okey, hanya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke lemah itu. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya. Kita berperinan dulu ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang so, ya, minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pokok Sarawak.

Okay, terima kasih bagi awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Engkau kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Ke KBC mereka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke diri ke lemai tau. Lalu pihak mereka kita ke engkau benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM bah awak sada lemai. Okey, jadi berita ke bisik dikeluar ke Sarito atau bisik kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari itu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengamata Gaya Hari tau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat Berengkeh dalam bulan 7 tilak ya. Lalu di Sadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tilak. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah. Tajak pihak gaya hari El Nino yang mereka nyangka tahu meruan bak ikas ke jalan tahu ke nak balat. Bak tebal lagi kandang nur adab ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 lagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau. Ini antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyalai mesia mai wah dilalau ya ngambil ke ngurang ke pengawal pak luar maya hari ke hangat tak kena nyaga pengerai diri empu ya lalu nyeliah ke hari pengawal nunu. Okey, nyata tadi penerang ke di pansut ke Direktur Upis Pengamata Gaya Hari ya Khairul Najib Ibrahim ke berkawal ngau gaya hari ke di kumai El Nino di Sadang Berengkeh dalam bulan 7 tu ilah ya. Okey, jadi lagi macam sekedari pesan bala peninggal kita ke lemai tu pesan ke sekali tu inya madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidampu inya pa nada di padah ke ditau ya jadi pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing miri suai ulu nia sri aman kapit sibu di bintulu tatau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tomagang jadi pesan tu tadi madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya jadi nya siti ari pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi semina madah ke bala peninggal jadi inti semua penerang ke silia lagi tahu padah ke dini nor nyengai ngau meka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang lagi di dinga bala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke siti tu inya hari Cecilia Gading anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nada ya lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam hari 3 tu ilah ba rumah sidampu inya ba rumah damat sungai pau lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam menglika madur. Jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu berlipun ngagai Indai Ayin pu buat lumur kosong 13-996-8763 atau ke lumur IGAT ya kosong 10-541-1945. Jadi pesan tu menuju kaban belayan buat Sungai Pau kerapa lalak selalang sebangkui Ulu Minus, Sungai Tapang, Sari, Bayuang, Kaban Belayan, Benang Gua, Ngau Jalai Bukit Guram Kapin, Ngau Kaban Belayan ke Bukayang, kena ulih disebut itu magang, madah ke Sheila anak nyalin ya, Sheila anak nyalin tau ke ini ayin, udah nadai.
Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sedempu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang indaya inya niang dami anak mucuan ya ke dekat diatur inya pagi 13/6/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Jadi benerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Meliang anak Wilson ba lumur 019 997 1002 tahu kenuju Wilsi Lucy anak Wilson 016 233 6371 ngau meka nuju Senabuang anak Mucun 011-502-8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan semanjai Jalai Bukut Ladang 4, semanjai Jalai Mukah Selangau, Jalai Kemena Bawang, Bintulu Sibu, Sungai Tau, Seratu, Pusak Debak, Jungkuang Balau Sri Aman, ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit ni yang dami yang nak mucun ke dekat diatur 13/6/2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Okey, nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari ba ninga kita yang ke lemah itu. Okey, pukul 7 lemah itu lagi peninggal. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. So, hari Ika malam makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningah buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, dengan dua projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Cik Kandang dan Manggas, hari lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Nggak tahu aku ngalu kenuan Cik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Cik Kandau.
1: Selamat bertemu Cik Lee. Terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngawala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
1: Keterubah ya? Ini nanti aku kak ngepun ke petanam kelapa pandan tu. Emangnya aku agak dia udah miri aku selalu mansak di si jalan.

0: muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu udahnya lalu muka kuasaan pemisai te lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku empu menyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
1: Hau erti tre no antre tau temuka runde yang dekat puan ke projek nanam buah kelapa tu ba tahun 2017 tre ya tuan. Hau jadi ya tre denya tuan pulai ke di aman itu jadi tuan tre alo ngepuan ke projek nanam buah kelapa tuan ya tre ya tuan. Hau jadi ya tre antara jenis berarti kelapa ke bisik ditanam tuan serta ulian tuan madah ke buah tuan milih jenis banyak.
0: Aku meda pasaran kelapa pandan aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya dia.
1: Nah, ke semuanya sekali 200 puannya kelapa pandan maganya tadi tuan.
0: Bisik ke bukai tandam anyuh pandan bisik 200 puan ke bukai bisik ke 50 puan kelapa nama korang kelapa santam.
1: Mayuh yang tadi kelapa pandan eh. Ya, ya. Nama adanya kubuan wan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bab perjalanan wan tu tadi.
0: Kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu din tu laban dia baruah nyamai diulih. Hasil buah kelapa pandan tahun ah nade ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
1: Oh, jadi itu tadi tuan dengan kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulian tuan madah ke bala peningat kita nama kita madah pun kelapa tu nyuka sebakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulian ambil buah yang tadi nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
0: Ke daun dia pandak dari kelapa biasa aja.
1: Oh daun ya.
0: Daun ya. Nanti nuan kan nanam nanti orang kan mula kita busuk ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
1: Oh kelapa ada daun ya.
0: Jadi daun ya pandak pandak jadi dan ya pisir buah ni ke dan lah. Pedak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyokam alik ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya aja sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ini ya lebar tanahnya lah buah deh tanahnya nah dia tahu dah pantap dia ya lagi hidup sakit deh
1: tuan nanti dikembik dibanding dari nama beza paling tampak yang seduanya deh
0: kelapa santan tu nade wangi buah besai jang
1: buah besai
0: air manyuah isi ya tebal kita nade gua rakap belinya jangan
1: minta deh nuan tadi nanam minta deh ibi tapi adalah 50 buat tadi ya nabaka ke kelapa pandan ke semak itu lebih tadi ya hari segi nya yang nuan uliang ambil buah yang tanya mansau
0: kena 2 tahun setengah
1: 2 tahun setengah ya dah mansau main ya nah mana ke di ambil ya nah dia buka kelapa santan tadi ya
0: apa santan kurang lebih agak kenyak ya. Ya lubah gede buah bisa dapat 3 tahun ya. Lepas yang itu tinggi baru buah.
1: Kulian Nuan Madan ujung balap ninga atur pengawak kebisik dia ada atau kebisik dia atur Nuan maya berjalan ke projek tau.
0: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te, dia tanam kita ya nyak utai menyokak acau ya lebar dia gede niat. Break kita dawai
1: na. Mamae lagi miknya tadi baru ke nanam tu ke jembuat tadi au tanya.
0: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa katanya. Ambil ke utai bukai nak acau ya. Kayanya pemajanya aku lebat jarang 6 bulan sekali aku maja dah. Nak baja NPK 12 12 17 enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis golona selain harinya mega berkena ke baja kapur ngintu kelapa teh sakit.

0: kerja muai dan mati aja. Nda tau ngacau pruning baka dan kelapa te iduk. Nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun. Oh. Selalu ka sakit ya. Da spray de pecuak. Oh. Bisi induk te kreang baka te basawiat nyobis manyuah dia tu.
1: Boleh Nuan Manda berapa anggaran modal serta kos belanja ku dari kena Nuan mudah menjalai ke projek nanam kelapa tau?
0: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyo berbuahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun, gau kos upah bebas, gau kos santai dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. Ah. 3,000 se.
1: Oh, 3,000 ringgit ya. Ah. Kos kebelanjaan Nuan tau ke dari kenan Nuan tau le kenan Nuan belanja lagi ke projek Nuan tau bukan masuk ke tadi Nuan beli baja Nuan berapa anggaran ya tadi beli racun ngaji bala pekerjaan Nuan anggaran Nuan lah tadi tau.
0: Kira 3,000.
1: Oke. Okay.
0: Jadi enggak kos upah nebasnya se 2,500.
1: Ah. Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyo abiah pengawas sudah nebas hari?
0: Ada itu lah macam, leban nyo tanya lah. Leban minat mesin, minat injen kepas.
1: Oh. Hmm.
0: Saya 2 hari ambilnya, nak selalu nebas.
1: Apa anggaran penyampau buah nggak berat ke duli ya? Hari hasil projek nanam kelapa bakal ke diadunuan dalam kandang? Atau sebulan atau setahun?
0: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya kaji.
1: Oh.
0: Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
1: 16,000 ya, awalnya dijual nuan ter ya.
0: Hasil standar paling manyu 26,000 ngagai 10,000.
1: Oh. Berapa orang pekerja nuan kebisi nulung nuan dalam ngerja ke pengawal projek tanam kelapa itu?
0: Nah dan tu dia tolong orang, lepas ngawak nanam kelapa tu nada yang tu ngediah kita, ada bakal nanam sawit. Nada yang mula aku muka je, aku ngaji orang juga je. Sing nak kubing, nak orang. Dah, nada yang aku spray, lepas aku bisa ingin spray, nyamai. Lepas aku nganjuang, ngagai palan pemakai juga je. Seminggu aku nganjuang bisa 300 je. Sebulan bisa 3 kali. Okay, nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 hege, 6 hege. Bakai buah.
1: Harga manyuah ternyata. Harga manyuah. 2 ringgit sitte. 2 ringgit sitte, 2 ringgit sitte nya. Kali kau 300, dalam 600 ringgit kan ya?
0: Ya.
1: Sekali 300, 600 ringgit ya. Kali nuan kau 3, dalam 1,800 kenyak ternyata kan
0: ya.
1: Luar dari Sreaman tu bisa dah. Kenuan kalah nganjo orang Melay.
0: Orang pun datai ya.
1: Orang pun datai.
0: Nada ya bukan. Orang guna Melay mana nyawa sedang pun datai ke itu. Lepas nanti bekal rata kerja di itu. Orang hari kucing yang kerja bak lingkar di itu. Nyawa sedang Melay.
1: Ah. Oh.
0: Bisa 50 ringgit baik dah pulai kucing yang.
1: Nama antara bantau ya ke bisa dipinta engau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tau
0: antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sreaman baja 4 guni NPK
1: NPK tadi ya sebab 4 guni seguni tadi berapa pemerat kini
0: 50 kilo sebut
1: 50 kilo awak
0: no. 2 kali ya. Tanya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
1: Ngau racun serangga dari
0: nah. Serangga si 6 butul.
1: 6 butul. Atri do kali bolehnya tahun berapa? Tahun
0: maya. 2018 ngau 2020. Manyo lepol banyak ya.
1: Ya.
0: Teban bacanya mar bikin ya.
1: Oh. Boleh nuan megap pun si madah kepala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisi pelajar nuan ya kamat merik nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kena tahu.
0: Aku nak kalah gaur kursus jan.
1: Berarti yang nuan terin mu ngadu tu semua tu hari ni terkait tuan?
0: Penemu nuan? Nak cara diri mpoh ja. Nak belajar buat pengalaman diri mpoh ja. Serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak. Kenyap-kenyap kami dua anakku.
1: Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngerumbai kage projek ke dadu nuan dato awak kedatai bertingkat ke jauh age jemai hari la.
0: Jula arti jemai la yang dekat misai ke kebun aku tu lebih yang saya hari itu dah lah. Nanti menyuh peminta aku mudah gaya peminta te dipinta ramanyuh. Nanti pasaran yang nyamai dan boleh itu je. Saya ingat tanam aku lah, kumpul dah himpun. Nanti pedih je, pintu kelapa. Besik je, aku nanti jalan itu dah. Aku kan nganjur atau ngegaya serian.
1: Serian je.
0: Aku besik minta pasaran mana. Sedak orang tak izin pelancuang. Pelancuang kayak.
1: Kena ngunjur ke jako randa tua. Minta nuan merek jako pelansang nuju balap ninggal kita ya ke benuang atau ke bisa jolo hati dekat berengkah atau ke ngepuan diri nyadi usahawan tani bekan nuan
0: jako pelansang ke peningah kita itu bisa jolo hati dekat ngepuan ke nyadi usahawan tani itu ya nyak ngawak bertanam ke kelapa pandan. Kita mesti minat ngerja utai itu ambil ke likun utai itu kerja kita ini maksud kasil dah. Sentiasa belajar bahawa orang itu bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai itu ditanam kita ini ambil kasilnya mana bagas agik kita ngerja utai menyuh agik ke hasil uliah kita ini bertanam.
1: Oh, yang cukup mana, yang cukup pelancar, inuan tadi, jangan tahu kira macam mengingat bapak bapak peninggal kita kebisin dengan yang cukup pelancar inuan tu tadi, alo bisa lebih semangat lagi lah neh, lagi dalam kerja ke projek ke diado sida ya jemaah hari lah tadi tuan eh. Dari unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak, merik besar terima kasih ngagi nuan, cekan dau nak mangga selamat merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau balap linga buat program Araman Sang. Kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap linga, ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik, wadah bertanam, bertupik, ngambumai. Terima kasih.

hari Jimmy menyayang ya, aku bakal selama. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanda program Aram Mansang. Ini program hari Upis Bertanam Topi. Ya. Okey, 7:30 lemai itu lagi peninggal. Kita boleh mendiang ke berita lemai, ke ditabur, ke terus hari YFM. Okey, itu lagu ke Dibai Angela Latajua. Anang Kak ke Intan aja ya.

selamat lemai peninggal. Di itu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundiang ke kena napik guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miat nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tiklah. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiklah.

Jadi itu isi berita. Perintah Besar Udah Diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketua undang udah ngira pemar ketega larampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam kedia tu patut diperundiang ke baru. Yang madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja tibesai lebuh ke mindah meli minyak dan semina dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berundiang ke perkara tu kena ngurang ke tati yang kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya udah ya kenyadi chairman awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga buduk Seratu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Krian Friday beliau. Ya madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 nyin suba lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke Bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat lengatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monument ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage Respect Enhance Accept Partnership. Ngagai ke dia tu 1,100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat ratai ngulu gempuruk nyira. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke Gayari El Nino nyangka tau mangkai pa ikas di balat antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pia Gayari El Nino nyamaga nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau kena balat. Tebal lagi ba kanan dur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu di pelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari di pelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngakai bulan 8. Nyalai mensia mayuah sudah dikingat ngau jaku tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kena nyaga pengerai serta nyeliah ke pengawak nunu. Kita dia tu penuang mendiang ke berita lemai hari YFM.

Berduduh hari penanggul penerbai Bilun e Borneo di Sabah Ngau Sarawak, kenyari 5/6 tu tadi, company Bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari e Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke di pejalai ngagai sekedak Bilun sida. Tunjuk kaum pengawal tingin tu pemanah Bilun ngau pengawal mutar ke utai tidak guna penerbai Bilun ngau kru Bilun. Nyalai bala penumpang udah dilalau ngojako tinggal sesida bersedia napi penanggul Bilun ke lawan angkat penerbai Bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai Bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ila. Bala penumpang mega udah diasuh merasa dulu status penerbai Bilun sida sebedau ke mupu ngagai padang Bilun kena nyiliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke berdua batasiak bisik ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngigak ngau nyelaman serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritim Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikena nyaga pengelikun orang bak tasik. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngigak sidak nanti semak sidak bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul ngau pengelikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasik. Sidak megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sidak sebiliak tau ke bala pangan serta nak maik barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ya ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media ya, Kepala Polis Pelidih Menua Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya, bisik ditelepon sikut orang, lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang, ngena cara online, serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaksi timujur. Bak semanjai timpuh ya, ke ngau masuk skimnya, lelaki itu muka udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida dan nak kalau ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena seksyen 420 penal code. Ba Siti Agi kes 15 ikorang udah didawa ba kod magistrate Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalahnya buang. Penerang dalam Facebook induk upis polis pilih menua Miri madah kesidak tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G ordinan pengerai mensia mayuh veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bak operasi meresang nyit ke diatur bak sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak klub golf Miri bak pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur polis bising rampas macam barang kena nyabung nyengkawam manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tu ialah dor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya udah dikebenar ke dijamin ngau duit RM600 siku ngau siku penyamin hari menua tu empu. Dua ikut lesi lalu siku agi balat bakal sepengudah kereta ke ditepan tiga ikut diri menyari ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pelilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu direport ke Datayari Sebuyau nuju ke Semarahan sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori ke dingkah bak tisi jalai. Dua iku induk ke sama diri menyadi direport ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi lalu akak seduai direport ke balat bakal. Kes itu dipansir mengenal Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987.
kena ujung ke berita kelemai tu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perundian ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nanga budok orang ke pempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan 7 tilak, kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung Ari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayo hutai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut ya, mesti bisik tersebut ke pemula. Maya ngenak jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayuh reta, puturun menteri, balawai bi, tang, jangka aku. Pakai embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, ndak patut ndak enselit mimit pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkuli ke Brunei. Amai meh cerita tu si ianya mayuh betul tang. Bakal empawang tebal umang, empit tebal kulit. Nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal umang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yangnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari Minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yangnya pameran Raja Kita
1: ya. Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke enam tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak

lagu Ari Rem Jana ya kali ke pulai hau kena merindang kita kaki mendiang ke awak sada lemai engka baru dekat berenah makai malam atau engka baru dah baduk makai ke lemai itu yang lalu pihak megak kita ke engka benung nyedia kediri dekat gawa malam harap ke berjimat ya lebuh ke nurun gawa ke malam tau. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Kalai pukul 8:30 malam tak lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya 250A MSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak jadi penanggul tau dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tau lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah ya. Jadi sekedar siaran ke dekat napik penanggul ianya siaran dari Classic FM, National FM, Sarawak FM, Trix FM, IFM, Red FM ngam ke Sibu FM. Atau ketegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke di pejalai ke TM ya. Angka kita bising ngasai ke penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Akhirnya Pak Siti Ari Jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, okay, terus merindang kita ya. Untuk lagu Ari Intuniusan Na Uli Haku Ambo. Terus segala sejalai bawa sadalamai di YFM.

Rahsia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pangandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke

0: Tak bertanya tentang perjalanan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat? Berita
0: jelas? Tumit program kini kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungle ngau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyitu. Kati ku kuyo nyo nadai tai pengawaknya ape nyo. Ni bisi duit bukai tinudok kan. Lama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jaku nyo. Laban bangsa Cina. Sidak ndang balad ndang numpu ngagai pengawak belajar. Merangsang anak sidak yo sekolah. Lalu nyimpan duit benda-benda. Kena sidak ngatur anak sidak sekolah. Lalu anak sidak nemu. Lebuh aku selalu interview nemiak buat Yayasan Sarawak. Sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an. Mana ada rizal nuan? Ketik nuan tuliah ke rizal tu. Belajar aku yang ada cara bukai. Tuition pun ada duit kena mayar. Nyalah aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku nak tahu nak belajar 2 jam semalam. Lebih ring ngagok homework kena. Laban apai aku madah. Nanti rizal aku nak cemelang. Aku nak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku nak bakal kitab bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya. Orang tu nemu diri. Bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

Hanya Siti lagu dari Edward Pusah ya, jago perangsang kena merenang kita ke malam tu peningah. Okay, jadi tu berkongsi berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngau nak berbayar ngagai ukui tupi ya. Bisik dekat dia tu ba palan ngengkah ke kereta majlis daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 atau ilak ya. Kalai pengawak tu dekat diatur berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Jadi kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Tentu ke ukui kita antara umur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukui kita ngau muka tinggi kita ke mai ukui bertucu vaksin ya. Okeynya Pak Siti hari pengawal ke bisik diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar apa palan ngengkah ke kereta majlis daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat benda yang ke main asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari Heli Bado Kiro.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lagu Berbara Api Dendam hari Steve Sheehan dengan lagu Cerita Tua hari Nicole, ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke-9. Mai jam kita pukul 8:30 malam. Jadi mengikut aku tadi peninggal 8:30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat ane umba rundu ane munit ngau meka numpa ane ya ingkar ya ari silia skim sekarang.
1: Ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman awal.

ปะกะเลนะวันกะนามะ

na atuanga nyamo tuae nya ramau sibau da kaki tangah.

0: nyala na makai buah bunga wayai tanam umai manjami ya
1: tanam makai

salah sawat ya nyebut ini amarin sakumah lentak ka abalaki ae age beli dia ari ka baganti ari bulan nyau abatukar cinte dani ae pagi ari menti barapi ae manu asih

Okey, jadi ingat tadi peningat kita baru dah mendiang ke main asal haramban ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajesh ya. Abah awak pemerintah malam. Okey, jadi ingat kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bawa awak ke Bukai. Selamat malam.

Sermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Lancang.
1: Yang katu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyorak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Okey, jadi nyap dari peningkat kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai urenggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemberindang Malam YFM. Okey, bertemu baru belinya. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi selama dalam penggelama 3 jam berengkah dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 9 di Kuching 101 asarok ne. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu ne. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Apa yang kita kerja di Limbang. Bisa dengar ke kami. Hai, kita orang Limbang. Nombor kita malam tu, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 104.9 MHz. Pemegak, bandur, nur ke bukai, selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu, Pemberindang Malam YFM, bergulai hingga waku, Rajesh Booking, tau ke RB. Okey, jadi kita ke benuan dari bak kereta barang tu jalan jam kira itu ngerapi sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Terima kasih. Lapan milik kami bak YFM. Jadi stesen pemberinang kita ke malam tu. Okey, jadi berdengar terus kita berinang ngau lagu ke sekali itu. Aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band. Ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami, Pemberindang Malam YFM.

Okey, selama ya lagu terbaik menalan band macam kita ke dari pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen buat dia. Kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini. Tahu ke lagu peminta, tahu komen buat Facebook kami YFM Band. Okey, lagi aku macam komen KBC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kawan aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sadar lemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula out. Okey, kita ke benuang Kediri jam kedai tu. Sekali lagi tadi benuang Teriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam kedai tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nak ngawak kita Kediri, salati kita lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ingat ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, dan segala berinya YFM 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemegah merindang kita engkau lagu-lagu. Nak kiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayu lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okay, buat YFM, okay, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okay, terus sekolah jalan, ingat ke kami, kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam YFM. Okay. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama andur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisi program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisi temuai ke bisi debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Siku penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu mendak bahawa Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token ke poster. Kita tahu mendak bahawa dia siapa bagi penanyi baru token artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita galeri artis YFM. Okey. Jadi macam komen. Terima kasih yang semua kita kudah nganjung komen. Tumu sedang nganjung komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, mereka selamat malam dengan guys Seri Enti. Selamat malam DJ Raja. Selamat malam. Okey, Boniface EP. Selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai Keserang Koyang. Okey, Dega Devni, soalan di Jarwi, mutar ke lagu Aku di Tempaya, by Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okey, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyewa, terima kasih. Brody Muyang, soalan di Jarwi, selamat berjalan ke penyewa malam tu. Ujan, kami bang Kelili, dia tu. Okey, minta main ke lagu Api Kulak Malam, di by Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang kenglalam. Aku yang harap kita berindang. Okey, Sindon Eddy. Selamat malam DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Ngenuan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara. Kira baik Ricky Ribut. Dikira merindang semua belakangan Facebook. Kira beruninya aku ya. Bia-bia. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat bertugas untuk kita aku ya. Okey. Shasha Amanda, hai DJ Rajesh, soalam, selamat berkonti. Mana jari kami di Sibu malam tu bisi beribut lalu celap ko ya. Opiane, jadi nyak jari bala peningnya kita Shasha Amanda mada ke diri hari Sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang berkawung gau gaya hari tu belinya. Jadi tu nitih ke riput tidi berkunci ke Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil, okey. Tu info hari upe stigmata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai tadi kena sari tu 9.6.2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagila hujan di pelabak kenyadi bak sekedar endur baka kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gairi di pelabak kemanah bakal di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, Bintulu. Lalu, tikas pengangat gairi, sehari itu ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi pagilah 24, nyentuk ngagai 35 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi, info Ari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil, pemesai rupiah stigmata gairi, ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segala jalan yang kami. Nyak tadi info tak ke berita lumba ngumain. Ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen. Sudah nabur ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, macam komen ke bisi dan jom belah peningan kita belah kaban kita itu buat Facebook YFM Iban. BBF Saduang, soalam DJ selamat jalan ke awak minta main ke lagu Selampai Pengerindu dari Edmund Lim. Adik nak merindang semua kita ke Bedau Tin 2 bakal ke malam untuk koyang. Kita ke Bedau Tin 2 lagu tu adik nak merindang kita semua bunyi ke BBF Saduang. Ngarap ke betul main nama ya tu disebut aku ni BEBE. Okey. Ini tinggi soalam DJ Rajesh selamat jalan ke penyawa hujan kami di Menua Betuang tu. Ninga kenuan on air tu ko ya. Minta main ke lagu Linda, lagu kemaya pengrindu kita merindang Dreampu meh ko ya. Cuma saya di Jarbi sama-sama. Kennedy Ama soalam DJ Rajesh mada kediri Ari Lamber Miri. Minta main lagu Mawat Dayang Bintang dituju ngeri semua peminat tu ke peningnya YFM Iban ke lebagi balapangan ke gawak. Nama tu kelebagi pangan ke gawat shift malam ngarap kita terperindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan soalam DJ Rajesh DJ RB soal jalan ke penyawa untuk sehari tu kaya mana hari kami di bau minta main ke lagu utai orang di baik penanyi sandai di kedai merindang kita ke laun tu ke bedau tinduk ke malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau mada kediri ari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili soalam DJ baru jan kami di Tokoya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawat di kedai merindang semua kengalah mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi hari Selangau angat amat malam tu DJ ko ya. Minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi yang aku dituju takut dikenal merindang balap peningnya YFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, bulan pegari semalam DJ selamat berjalan ke kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu dikenal merindang balap pangan gau semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita ninggal ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Buat jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjong komen. Tau anjong komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah. Ngau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta belakangan kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Ditempaya.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu kena borja berita malam hari YFM Iban RTM Kuching malam hari 29/6 tahun 2026. Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Ko Bagus merambu ngagak projek genturong rumah bak kanan menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madaka projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat ngga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi guna ke tanah dikena ngagak sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngagak sapat tebiangnya dikena nentu ke perujia. Ngagak genturung rumahnya ulih digagak lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh diranda pengarang berita udah penemuai meribasa ngagai Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Tuju penemuannya dikena minta bantu meli teda tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke penguliah meli teda tanah ke semak dikena ngemansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransiang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah menyunyat lebuh nerima penemuai basa dari ketuai pemesai eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi BC 22 penerbai bilun BC 22 penerbai bilun mansang ga pulai udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tetemu kagi bisik subkontraktor ti bedau ngerjister diri

di kena tentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisnis kita subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megang madah perkara tu nang suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngaga rumah. Ia madah menyenyak lebuh diranda uraban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat ke Bukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur ke Bekawal. Ba pengawal ke sebaka Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum 5 notis penyalah tau ke compound hasil ari pengawal meresa bak sebuah tabak ngaga rumah bak jalan diplomatik Petra Jaya sari itu tadi. Atur pengawalnya dibejalai kena operasi penerit adat bersepadu di nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 ari 50 ikut raban sidak kegawak bak tabaknya diperesa. Ia madah sekedar penyalah di suah ditemu ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawak ngaga rumah tinada nyembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ia menggambadah CIDB majak ngirik pemerhati hati ngagai bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baruah Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 tau ke Akta 520. Ba operasi kes baga City Case mega benuang di Pansiak ketegal di pelabak kengena kerban ngaga rumah dari nyembuan sertifikat pematuhan standard. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Lume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 2024 di Telagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Kami Nori Langkita Mintiang Ali bermacam lagu.

0: lancar.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu, pemerindang malam YFM. Okay, malam hari 2/9/2026 bergulang gawa ku Raja Sebuking tau ke RB. Okay, selam, dalam pengelamat 3 jam. Okay, berengkar pukul 9 malam tadi jentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, jadi munyi ke udah daripada ke tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita ABC program Galeri Artis. Okay, jadi ABC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live. Okay, live bak studio dalam program Galeri Artis Siku Penyanyi Baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabaku kita sudah mendak bak Facebook kami sudah nemu. Laban bak Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa. Temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Lagi mai kita sama medak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami. Baru mendiang ke radio jam ke dia tu. Selamat malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak kira di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini-dini aja boleh dengar ke kami jam kedai tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anak gue tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program tak ke segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12 tengah malam. Okey. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku maca out, kita ingat ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Frederick Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ingat ke kami, pemerintah malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jom bala peningan kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita aku dengan jom komen out bak Facebook kami YFM Iban. Okey, aku uji medak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak kunti ku ya. Tuk di anjung ya 50 minit ke udah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, assalamualaikum mate, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam American, selamat malam DJ Arbi, selamat tugas, terima kasih ya. Gary mate, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peringa YFM Iban, minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju juga semua orang kenala bak sebarang luar sediau, ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes, mana hari kami di Sibu malam tu minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai merindang bala kaban Facebook enggak bala kaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ, God bless you always ku ya, God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas, mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik ku ya. Okey, untuk hiburan kita semua ku ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, selamat malam DJ, selamat bertugas. Madah Kediri Arah Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedam Rina Derimpu. Pemegang dah ditinggal ngagai siapa tu ne? Madia Stanley Anthony bak Thailand Dian serta ibu ayah bak lawas Christina Anthony ngau Juliana bak Paris, Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang, Mariana bak Sepita Kedah ke lebih lagi bertunggal ya ketika Melah Pinang 27/6 tu ilak ku ya. Oh, okey. Agi komen anu gua out ke mana dulu tu udah. Rani Dana, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta main ke lagu Kempang di Bime Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam DJ Arbi, Atin tu mada kedir Ari Bali ya. Selamat Ari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu Ari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Menua Sarawak ke bagi menuju semua orang kelalaku di Kapit. Enggau cukup san, selamat malam serta bersampi sembedau tinduk ke malam tu ku ya. Oh, betul betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa, minta sebarang lagu meh dikena merindah semua ke ngelala. Enggau semua berdengar YFM ke malam tu ku ya. Ya, jadi jangan komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah enggau lagu ke sekali tu, lagu Kelemayang Band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gaul lagu Peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sebenarnya pukul 11 malam. Jadi bunyi ku dah daripada aku tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisik temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okay, jadi sudah jam kita cukup. Mengenai pukul 11 malam, maca segera rekomen. Okay, lagi sempat aku maca komen. Kepisidan jumpalah kawan kita di Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke suara lagu men, kena berinam bala ke ngelala. Ngarap ke semua terperinam dengan ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari... Sebarang lagu hari Clement Joy. Kena berinang semua peningkat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Okay, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okay ya. Adanya siapa lagi bisa komen tu deh kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Amy Richard, Madah Kediri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyadinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemaya ke buka aku baca komen kita tau. Okey, lepas tu aku ke merina kita ngau lagu sebelum kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda dengan aku ba studio pakai ke malam tu. Okey. Jadi anang gua bina kebukai, anang gua nukar frekuensi radio kita, anang gua nutup radio kita. Okey. Kami YFM 24 jam bergulai dengan kita. Okey, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, dengan lagu ke diberi nama Laki Mentas. 2, 3.

Ya, lagu aku tetap sayau lagu Kedebai Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngarap kepala peningat kita, wala kaban kita, sudah minta lagu tu tadi, bisi komen bak Facebook kami, YFM Iban, sudah terperindang. Ninggal ke kami malam tu dalam segmen kita Pemerindang Malam YFM. Okey. Jadi sekali lagi meri selamat malam. Selamat kita bergulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Jadi kebenarnya peningnya jam ke dia tu aku dah berengkah live buat Facebook kami YFM Iban. Okey, laban udah tu lagi aku bisi temuai. Okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis, aku berandau dengan temuai. Tanda je pihak temuanya ukai datang buat studio tang cabaran berandau ngena cara arus lepaun. Okey. Jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu. Okey, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami. Okey, YFM Iban. Okey, selamat malam bagi semua kita. Okey, jadi aku menyekat pada kata benung live buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi program Galeri Artis dikeluar ke kami nintiang hari 2 berengkari pukul 11 malam nyentuh ngake pukul 12:30 malam tu lagi. Okey. Anang gua bina kebukai, anang nukar frekuensi radio kita ke bagi kita kedai di Kuching. Boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kedai di Bintulu, di Bintulu 97.5 MHz, di Kapit. Hai orang Kapit, nama berita malam tu berada tinduk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz. Okey, di Miri 95.7 MHz. Pemegang kita kedai di Limbang 104.9 MHz, di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pendengar sebelum aku mic teringat ke randau bergulai jauh penanyi ke bisi debat aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Kita berperinang dulu ngau lagu ke debat Raban Launas Empire. Okey, Raban Launas Empire ngau lagu sidak ke beri nama Penyayau Tua.

0: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, sebulan sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Nintiang malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi kau dah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu, bisi temuai, bisi siku penanyi, udah nganti bak arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku bah program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Aku dah nganti bah arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Oh, okay. Oh, bisi ni nyatang nuan empu video bah tuan pu live Facebooknya bisi tanya like nang kebut pada aku lagi nang ngadu ya sambil-sambil tu berandau.
2: Okey boleh.
1: Okey, au. Jadi nyak meya sada nyawa temuai aku ke malam tu gulai kita dalam program kita ke malam tu nya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Au. Okey, jadi aku berdau nyebut nama nuan tadi laban aku kak nuan pu nyebut nama nuan madah ke penata asal nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Okey, au. Jadi tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan nuan tu laban boleh mua ketekinya ngelimpah diri mua awak nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih au.
2: Okey, sama-sama
1: okay, DJ. Okey. Oh, jadi hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngawa aku berandau ke menuntut minta nuan madah ke siapa nama ngawa nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedelin. Mm-hmm. Asal berantai aku hari ni ngawa
1: Pulau. Oh, okey. Mm-hmm. Oh, tuan pu munyi tanya bisi berdouble yang kayaknya alaban nuan katikinya. Katanya laban nuan muka yang pu sahun asai kone ya.
2: Ya.
1: Okey, lagi nuan merati kia maya nuan kap jago beri nuan badam nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenarnya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu nuan ada nyebut Dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai munyu berdabel. Hari ni berantai nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari nangam muju ulu kenawet julau.
1: Oh pia, orang ya. Orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Ukai ne?
2: Laban ke bisik sendali gawat dia.
1: Pia. Oh, tang ukai asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin?
2: Hari Julau.
1: Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan nama Fidelin ke bisik nama bukai Fidelin ne?
2: Seginya.

0: Sigitnya.
1: Mama panggil pun ya.
0: Au, bala kaban nganga pun sigit Fidelian ne.
1: Iya.
0: Okey, jadi nyameh apdenya temu aku ke mantu dalam program kita galeri artis nanti kita akan meda Gamal Fidelian tu. Kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelian tu. Tak melawat Facebook kami. Okey. Jadinya tadi Fidelian, terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawat Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu. Apa aku mai orang kat tindu ane Fidelian.
1: Ya,
0: nanti Nuan. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan mai tu berau tindu kita ke begini.
1: Selalu ya udah tindu aku.
0: Udah tindu. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranau aku dulu ne Fidelian.
1: Special
0: mimit. Okey, au. Nuan madah ke diri ari julau. Dia tu deh. Nuan ke beranau dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
1: Dia tu ku ba rumah ku ba sibu dia tu.
0: Oh, ba sibu. Au kita habis sibu rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelian, laban ya. Laban Nuan tu siku ari penyanyi baru ne dalam industri muzik ketiban tu jadi kira ke mai balap dengar berkelalang Nuan dulu tu ne Fidelian ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelian ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fidelian.
1: Okey, aku berkongsi ke Mimit berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi lah.
0: Aku
1: tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji enggau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kota.
0: Oh.
1: Terbuka Limbang Brunei.
0: Oh, 2023 ne.
1: 2023 subuh. Sempena hari khidmat di Limbang tu.
0: Oh, di Limbang.
1: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafida tu tadi gelaran artis Ligus Limbang.
0: Oh ya.
1: Namanya Maya Pengerami Ligus X-Men Award.
0: Okey. Sebenarnya Nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur Nuan itu Fidelian? Bakal muda Nuan tu bakal biak pada aku Fidelian. Boleh di mana kini?
1: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
0: Oh, 20 tahun. Benung ya, amanya naik benung bujang.
1: Benung bujang, dia muda benung belajar.
0: Benung belajar.
1: Ya.
0: Okey, okey, jadinya tadi Nomadah Kediri berengkah aktif dalam pengawak belagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
1: Ya.
0: Laban aku bisik gak meda posting Nuan buat media sosial bahkan buat Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif dengan orang pekit belagu ne, Fidelian.
1: Ya, selalu dengan orang belagu kini-kini.
0: Udahnya selalu boleh nombor gana ya?
1: Bisik boleh nombor.
0: Okey. Ya. Jadinya Nuan start aktif pengawak belagu 2003. Ni maya Nuan start berengkah serius. Berarti serius ke aku tu. Nuan berengkah ngerikut lagu. Ngegak lagu tu deh. Lepas udah kita ke ngerikut lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelian.
1: Oh iya iya. Okey. Mayanya.
0: Okey, Fidelian.
1: Okey, nah. Itu dia, nah.
0: Tanya, berdabal. Padamkan dulu, tanya. Soundnya, Nom Jakob, okey?
1: Okey,
0: okey. Okey, terus, ya.
1: Okey, lagi bisa?
0: Okey, nada lagi.
1: Okey, okey.
0: Okey, terus, ya.
1: Okey. Kan aku... recording subuh, maya aku... Ngau Siti pekit ke di... Anjo ke Cikgu Mat, ianya finally, ianya pekit karaoke online. Yang ajak aku. Tapi tu, ia tu ke Cikgu Mat nanya.
0: Malala ni?
1: Malala.
0: Ni maya tahunnya Fidelian?
1: Tahun 2024.
0: Oh, 2024. Okay.
1: Mayanya kira open lah bunyi korang lah, open. Kita Sarawak di tu, ngau semenanjung. Semua oleh ngau.
0: Apa
1: jadi
0: ya?
1: Aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri. Jadi artis baru naungan tidak pangabulah pengerima.
0: Apa
1: ya.
0: Okey, startnya Menuan bisik ngagak lagu mainnya?
1: Bisik ngagak lagu. Lagu berubah aku suba kedepri nama Engai Serara.
0: Enggai Bersarara.
1: Ya.
0: Awaknya begulai ngau Cikgu Umbat ne?
1: Ya, begulai ngau Cikgu Umbat tu bah.
0: Oh. Lagu Bersarara. Siti lagu aja.
1: Lagi bisi.
0: Lagi bisi.
1: Lagu kedua aku bah PDP tu bah lagu Anang Terperasa.
0: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
1: Ya, lagu kedua.
0: Anang Terperasa. Oh ya. Okey, udahnya.
1: Lagu naik. Ingat sekarang tu kebenaya digaga Anthony Usan ku.
0: Anthony Usan, oh penyanyi kita Anthony Usannya.
1: Ya, penyanyi Anthony Usan.
0: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
1: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
0: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
1: Anang Terperasa tu tadi digaga Cikgu Umat Dalam tu. Cikgu okay, Cikgu Umat Dalam.
0: Oh.
1: Fedelis Givan.
0: Ah. Oh, Fedelis Givan. Oh, kalah aku.
1: Fedelis. Itu bakal nama aku.
0: Ya, meh. Kumai ku nyebut nama Derimpo tadi.
1: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar yang okay,
0: bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne.
1: Orang bukai.
0: Okey, oh, jadi nyak duit lagu digagak nuan gulang yau Cikgu Umbat, ne.
1: Ya, bapak pangau bulu pemerintah.
0: Okey, oh, jadi lagu nuan ke dia tu, nyak lagu KBC ditebah, ditebah kami buat YFM tu lagu tebak ensi ban tadi, ne, ya.
1: Betul lagu tebak
0: Ensi Ban. Lagu tebak Ensi Ban tu ni Maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
1: Maya aku ngerekod lagu tebak Ensi Ban tu tahun 2025.
0: Oh tahunnya kemarin ne.
1: Kemarin.
0: Au.
1: Tapi ya pas bulan 2 tahun tu 2026.
0: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
1: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
0: Udah 3 bulan. Okey.
1: Itu nak silap tu tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
0: Ba di ni nya ba YouTube.
1: 51,000. 51,000 view ba channel TNS Music Production.
0: Apa ya. Okey, lagu tebak Ensi Ban tu minta nak cerita mimik siapa ngagak leka, siapa ngadu ke tiun lagu tebak Ensi Ban tu Fidelian.
1: Okey. Kelihatannya lagu tebak Ensi Ban tu leka ya digagak Stanley Yombong. Aku pun lalu sampai bertemu muah. Tapi face to face kalau orang kagak leka lagu tu lah.
0: Sampai ke Sarito.
1: Sampai ke Sarito lalu baru bertemu muah.
0: Oh, biar nak.
1: Kini nak chat aja apa WhatsApp apa semua ada.
0: Oh, okay. Yeah.
1: Okay, ngagak tiun lagu tebak Ensi Ban nya Ensi Ban tu ianya Cikgu Maxwell John Pageng. Okay. Ngau nak jadi.
0: Oh, biar. Okay. Yeah.
1: Oh. Udahnya komposer lagu tebak Ensi Ban tu Toning Kabimpu kan.
0: Toning Kabimpu. Cikgu
1: banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
0: Oh, oh. Ya. Okey, kira ke dia tu nuan bab baru Prabung sedar Toning Kabim mana?
1: Ya, TNS Music Production.
0: Okey, oh. Okey, Fidelin. Ngadinya tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan nuan. Tebak ya. Ensi Ban. Lagunya megak suah ditebak kami bak YFM. Okey, jadi aku ke mai balap dengar tu dengar ke lagu tebak Ensi Ban tu oleh Fidelin.
1: Boleh
0: dia. Mesti sida katanya tertanya tu berkeni munyi lagu tebak Ensi Ban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu dengar ke dulu lagu lagu kedebaik Fidelin Liom pu tu mai aku kalau tu dalam program Galer Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru au. Kita dengar okay. Ke lagu Fidelin Liom ngau lagu tebak Ensi Ban.

0: Terima kasih abdinya laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku raja speaking ke malam tu pemga. Bulan jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey. Lagi ba arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Okay. Federlin, kita udah ninya ke lagu Arinuan Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Yeah. Okey, tajapan kita udah ninya lagunya tang aku kan nanya ga. Nama cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ia tidak dapat ibak adam. Nyerti lagu Tebak Ensiban.
0: Nyerti lagu Tebak Ensiban.
1: Saya tersanjung burinya.
0: Ya, pedih main itu kenyataan Federlin.
1: Ya.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngayat bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai
1: bisi panggak saya
0: bisi kira ke bisi kala pengrino dan ratai badan betul
1: bisi.
0: Aku nanti nua aja Federlin. Okay, aku jadi Federlin tidak salah ku nuan tu kalau megangkau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aku ya, kalau saya ku kalah jadi champion, kena.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ulah daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul na?
1: Ya kira piak me.
0: Selalu engkau DJ Duom di Limbang na ya.
1: Ya, selalu.
0: Oh, okey. Papa aku udah tidur di jam jam ke datang ne. Nak yang ngapai tu ah. Oh, okey. Oh, jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena jadi penyanyi, kita kena jadi artis tu. Begini nuan tu, bisik kala enggak orang belajar vokal begini tu Federlin minta nuan usinya ke belah peninya tu.
1: Okey. Kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu, maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi, Cikgu Yudi Sirista. Engkau Cikgu Dewi. Maya tidak ya, maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang. Engkau orang, tapi kurang madanya. Belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikira kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal.
1: Ah, mana? Lapan ramadanya aku nak putar atau ada?
0: Betul.
1: Ngambil aku pun vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Aw, okay. Jadinya kira ke usaha nuan meh.
1: Ya.
0: Nak nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ya, ambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisi perambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu begini tu. Agi udah bisi lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu, bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na?
1: Udah. Baru-baru tu aku berhibur itu udah record no shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting?
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasia lah.
0: Oh, tajuk Agi Rasia. Tang lagunya udah kira aku udah tembuk punya na?
1: Udah. Shooting, recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, via. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takkan tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ensiban itu benuang hit lah, banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya orang lah.
0: Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemandu baru Rinwan. Jadi, berkini Nuan meda sambut hari Mensia Mayu. Bala kira ke peminat tu. Ngelagu lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Berkini Nuan meda sambut hari sidak ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar menuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya menuju semua bala pendengar ke usi medak live.
0: Yeah.
1: Terima kasih ke sampai nyukung karya-karya dari Fidelin Liao.
0: Betul. Betul. Jadi munyi korang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k view. Jadinya main gagal kita tahu support Fidelin Liao tu tahu ngelawak. YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidelin Liao. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, noan tu dalam industri muzik kita tu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa. Kira ke bisi penyanyi di kerindu ke noan tu ke idola noan tu minta nama kunci hingga bala peninga tu Fidelin.
1: Penyanyi ke di kerindu tu
0: lah. Oh.
1: Okey. Penyanyi ke di kerindu kaku ianya Ricky Anderson.
0: Ricky Anderson.
1: Laban ia ngemuan patah nyawa tik mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu kan.
0: Bukan ni, maya nuan suha berpikir sebab main lagu ya, bukan ni?
1: Kalau maya gini sebab main lagu dia kagi ingat kaku, maya aku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan tak ke sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kawan.
1: Nanti baka ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi Aming Spring.
0: Aming Spring. Okey.
1: Udahnya nanti baka menua Bukai, baka bab menua orang putih yang namanya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lelsturo dengan Brian Adam.
0: Oh ni.
1: Ya.
0: Nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku sekarang evergreen mungkin ya.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Laban kita ada tu bisi media sosial ni ya.
1: Jadi korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama dah. Kemal lagi.
0: Lalu rindu dengnya dah ya?
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagu ni dah.
0: Jadi nyam tadi. Begini aku kadanya nuan tu. Nanti bisi peluang, diberi orang peluang. Tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kau orang bukai?
1: Nanti baka industri muzik kita ibana. Aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang rasa ngalai. Nanti kita legend pun. Jadi kira-kira tu mesti impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ilai-ilai meh.
0: Betul.
1: Jadi peluang ngau ulit berduet ngau tidak ya.
0: Betul. Okay. Jadi nyak meh kira ke penanya di kerindu kenuan siapa gitu ke Ricky Anderson kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu segi ngelala Ricky Anderson neh. Okey. Jadi nerasanya jam kita di pukul 11:31 malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin nanti nuan marati ke industri muzik kita itu industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okey. Komen aku menuju industri muzik kita Iban itu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan uliah diterima bala mayua tajak pan mayua penguji datai muzik dayak kita Iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi lagi.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey. Terima kasih ke penemuan-penemuan, tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi, nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita mansang ke industri muzik kita Iban tu, ne Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi, Fidelin, tua ngetun lama. Ningat ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku ngujingi kat lagu Rick and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Lepas hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya berlagu tu aku malam tu. Okey, okey. Tu ngetul lama anu kami dah kebukai peninya. Terus ningat ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ningat ke dulu lagu kedai baik Rick and Rosen.

0: Okey, nya metodenya Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih ya. Laba nagi ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fedelin. Bakal kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tarik bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tarik lagu berentak lubah. Kini nyanyi segi genre nuan begini tu, Fedelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si banyak.
0: Oh, nuan tak. Nuan pun bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak. Lubah, ayun lundai begini. Okay.
1: Jadi bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya ibandut. Ini tak bukanya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan mu lagu anak terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh iya, oh lagi aku dengar. Lepas aku berdua ninganya aku nan mau tarine. Lagi aku dengar lagu Anan Terperasa. Oh lagunya rancak na?
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awnya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne, okay. Jadi nyambek ke bala peninya tu uli follow nuan ba media sosial tu. Uli disebut kini nuan po Facebook, ente bisi TikTok kini ngambil kasi daya nyamai meh nemu berita pemeru baru hari nuan tu yang kayaknya bisi belagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update ba Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sidak uli follow uli nyadi kabar nuan ba media sosial tu Fedelin.
1: Okay. Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku kalau pergi nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, panggil kita. Nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: lah. Menyukurkan tadi nak lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: By Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay. Jadi, begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang nganam lagu nak ke dia tu begini.
1: Nak ke dia tu bisi orang udah nganam aku lagu merindang, bak miri, sampai lama, bak tersang dah.
0: Opia, akhirnya meh ngarap kenuan makin mujur, menyukai kita nyam mayuah boleh job meneh.
1: Yeah.
0: Okay, jadi nyam meh Fedelin ngawak kita kaki tinggal tu tentu nuan bisi pengarap hati nuan lepas nuan kenaji penyanyi pengarap hati nuan dalam industri muzik kita ibantu pengarap hati nuan Fedelin.
1: Okay. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya aku tadi mah. Nanti ukai hari semua bala pemerintahan aku kasi apa-apa.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benda ninga randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisi pengerinduk bak pemak lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ngagai sidak ke bisi hati kaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan ngagai sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ke bisi perindu bahawa rock lagu tu. Anang malu, anang takut, mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Nanti ukai dia tu kemayang lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metod ne kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik Utai kak daripada aja aku terima kasih Nuan tak ke penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak berlagu untuk Fadilin, okey?
1: Okey. Terima kasih ya ke sokong Arif juga semua. Nanti aku lama tu Arif pun aku berlagu sampai ke dia tahu.
0: Ya.
1: Ya, laban bukan yang main. Luka datai ba tahap ke dia tahu dah. Ya, sikit lagi kita menggai kata korang recording artis nak punya korang eh. Bukan yang main. Ya, sikit lagi kita perlu belajar langit. Bukan yang tahu lah. Belajar and belajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay, out. Jadinya tadi Jaku kira ke Jaku terima kasih Nuan yang agak orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenyak kan jadi penyanyi tu ne Fidelian.
1: Iya.
0: Okey, au jadinya me Fidelian asai ku nak tu me randau tu aku melam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Iya,
0: okey jadinya me terima kasih ngono au sekali lagi laban ulih mai awak Nuan berandau ngaku ke malam tu nya jauh malam kita berandau ne. Okey jadinya me kami hari WFM tu ngarap ke Nuan makin mujur me dalam kawak berlagu atau nyadi penyanyi tu munyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti ulih munyi kurang yang tadi Nevedelian bakal kita ke baru tu ti ulih ketika attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti ulih laban kita kak semampai relevan me uji Nuan madak bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak yang nyaga attitude sidak yang nyaga kualiti lagu-lagu sudah jadi nyap sampai ke dia tu sudah lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kata untuk ke dia tu ne Fidelian.
1: Thank you kau jago ajar DJ.
0: Bukan jago ajar kira ke kunci.
1: Kami penyak hilang motivasi nah.
0: Betul. betul. Okey Fidelian terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okey DJ.
0: Baduk main kenang utai ke udah tebak siwan au.
1: Okey. Boleh aku nambah mingguan lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku. Dalam tu. Terus ke sokong kita ngadai aku. Ambil aku tu tadi. Ramzi yang lagi meluah ke lagu-lagu. Ia ke vokalis berkualiti. Kena merindah bala peninga semua.
0: Iya, yeah, betul.
1: Malam manis untuk semua. Ia ke bisik pada live. Bisik ninga live. Ninga radio bakal ke malam tu. Ya. Yeah.
0: Okey. Terima kasih Fidelian. Selamat malam. Ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you WFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadinya memangnya randau aku pukul lain kau. Fidelian Leo, sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah nanya. Berkini ya. Pejala ya meh jadi penanyi ya. Yang madah ke berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorang berpikir nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megat ditebak kami ba YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM Pemerindang Malam.

Ya, gue enggak lagu sanggup aku. Oke, mendingan kita nyuratai bab mujung program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tuh lagi pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pergila kita dengar ke segmen atau ke timang kerbak tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita kudah pukul lagi aku Raja Booking berengkari pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagila aku gawak pukul 9 pagi. Oke, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari pagila. Pagila kita bertemu baru. Wow. Oke, jadi ke malam tu. Tu nak kat kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bendung Gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Oke. Ngerak ke mujur dalam semua pengawal kerja. Kita ke Bendung Gawak. Kita ke Bendung Deba Kereta. Kita ke Bendung Deriba Luri kini. Deriba Bus kini. Deriba Van kini. Gawak ke malam tu. Oke. Ngerak sama nyaga pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke bukai. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Lainsa jalai.
1: Matang ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Te ba biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian hilang.
1: YFM

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ri mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Pagi rewind.
6: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
7: Ya aku dah selalu dishwasher.
6: Dah bersih bersih dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
6: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
8: Nanti pihak datun, aku punya kenalan dia buat tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tu tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak dia tu, amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
6: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
8: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
6: Aku selalu dikaya kon tu semua.
8: Nah, lapan nu ada nyebut tadi de, ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita ba dapur. Nak gak ngaso tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pingai tu tadi de. Apa sama lelak.
7: Apa bunga kerja pagi tu. Isi dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, anu de apa bunga de tau pernah-pernah me katalog di kelas joran murah de tau. Udah tiba di pasaran. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena kredit.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Jalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut jugian. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita

sama aja ngagai sapa-sapa. Kita sama nanmu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyong majang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyong kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai teh manis tau mujuang ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujuang ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.

0: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai Sejalai. So, 99.8 FM.
2: Segulai Sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM 24 jam sari.
0: Sudulai sejalai.

0: Ngagai bala kitan luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Mwah.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau tai tabun satu na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita enti kaban nuannya mana mana mabuah ya tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jakok jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisi kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah oranyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk tiba.

0: unyi tau. Nama teka nutu madu, ia nyak manyi. Tanama teka nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengiduk. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke pengiduk. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengiduk. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi, nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengiduk, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Duo Pagi Rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji pemberi satu dia perhati kena ni mayo historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega silat baterika yang kesemal album mayo masuk ngaji pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti silat tu tadi nyaw nade arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet nanti historian.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kan pernah hut. Mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita pernah hut. Siku nyaba. Mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segera.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suah ngigak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Edisi
1: Timang Kerabat Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Pagi Rewind.
4: Nganai bala nek mana pu ke? Nonton nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
5: Ah, ya. Betul betul. Nya jaku mana? Dua merangsang
4: bala nak Indo. Bala
5: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke ku ninga jaku perangsang, takut ke jaku perangsang. Suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de. Ya.
4: Apa?
5: Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menolong ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending kerja kau ya. Dia mau nama aku buah. Sekali kau kena menolong ulu. Baju pagi ya. Dia menolong ulu. Hanya aku nak nesal dan nesal ya. Induk dia buat menolong ulu sungai.
4: Oh, baju pagi.
5: Udah, udahnya tadi entua bisa pilah.
4: Ya. Ini baru mana empurau dia lu lah.
5: Ya, kau dah, mana kau dah? Okay, ni yang aku kau nanti kau mula aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game no dulu.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami YFM segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: เยอะ
1: ทั่วพี่รีวายรีวาย
2: แล้วมันเป็นนั่งกับsistem sekolah kita ini kedai tu Daniel nganjo ngaji primary satu dia praktikan nanti mayo kes historian dia jadi leban sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sida batrika yang kesama lu mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng arti sida tu tadi nyau nanti arti rawan datai bandur baru ba sida ya
3: ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlepas di pada sida mageng asmina kelasnya tadi ke kang asuh historian mimet anti historian
2: mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya si ku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas ku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
3: Jadi nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood. Si ku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
6: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. O Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta ari nuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nempak ulah ngepemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak,

ajar anak sida ngena prinsip aja pengarap ti nyeng kaum ngelalap nyelai tara. Lalu nanam pemanah baka tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sida. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sida baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sida. Lalu pengawak ngeulah sida dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sida dilalau hidup nitih ke ajar bahai. Bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sida. Nyeliah kejaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya engkau merangsang anak sida, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apa indai sida. Labantu dipedak nyadi pengawak ti beguna bendar, pengudah ngelala penyelaik petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pembendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sida. Pilih nuan gawak ke sida. Lalu awak ke servis tibakanya nyadi ke jalai timai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kita minta petara merekat kebala apa indai kita. Oh Tuhan, dalam rambau tip madu tebangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu, bapa metuang penyatu nuan, lalu selam ke apai ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan, lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah, sebut, oh nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berekat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berekat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak muda balik lima. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk kenakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida keseranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dan orang di seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian malas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang nak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkah bagi orang di hari ilah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai segalai.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10/11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital?
2: I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa mula tanya kasih dengan saya bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi, untuk pagi tu Aida,
8: yeah,
7: kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Sehat Ustaz.
9: Alhamdulillah.
7: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah si pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Syaitan itu sentiasa berusaha membisikkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-sama lah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi manfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
2: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25 pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Macam sekedari pesan ya ke bisik di terima kami email yfmiban@gmail.com serta mega lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya tik ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak anggung tau ke Apai Mei. Jadi pesan tu menuju semua kawan Melayan ba Sebuyau, kawan Melayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arip, kawan Melayan ba Sepemanjai Jalai Arip Bintulu Miri, Arip Sibu Kuching, kawan Melayan di Niah, kawan Melayan di Suai. Pesan tu menuju semua kawan Melayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik. Kemudian di Muput, Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B, Bintangur, ngau semua kabar Melayan ke ngelala Niang Jared Jang Anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit Niang Jared Jang Anak Nelson kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, ba rumah Ramba, Jematan Sungai Arip, Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 atau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan ya ti ke dua tu pesan kedatai dari Rowena atau ke Bina Anantang dari Rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu menuju semua kabar Melayan buat rumah ke Sememakai Rabat, kemudian di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru Ngalama. Biar mereka pesan tunuju kemudian di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, kemudian di Kerun, Penyelanih Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, kemudian di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, kemudian di Kusiang, Tebalau, Nanga, kemudian di Ajung, Melayu Ilik, Danga Padih, Bulu Hantu, Rumah Suli, Lubuk, Pukut, Balingian. Kemudian baru Rumah Dangi Anak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Engga Anak Rantau, Kemena. Rumah Huta, Jalan Miri Bintulu, Kabar Melayan di Rumah Juki, Batu 15, Jalan Selangau Mukah. Semua Rumah Panjai, Bak Lubuk, Bukut. Kemudian di Kuching, Bintulu, Miri. Johor, Sabah, Brunei, Ngau semua Kabar Melayan Bukai, kenalah disebut magang. Kita dipinta datang dengan Rumah Kosmas Meribuang Layar. Laban Entang Anak Merbai tahu ke Apai Bina undang nadai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai. Malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Mungguk Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon ngagai lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Budit Anak Jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu menuju semua kawan Melayan buat Nanga Gat Kapit, kawan Melayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Suang, kawan Melayan di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya, ngau semua kawan Melayan Bukai buat sebaran dua diau, pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 ba rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai anak niang tu George Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Adangkan kenyak pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang Rana Wilson pesan tu menuju semua kabar Melayan bawa sepemanjai Jalai Bukut Ladang 4 kabar Melayan bawa sepemanjai Jalai Mukah Selangau kabar Melayan bawa Jalai Kemena Bawang Bintulu Sibu Sungai Tau Seratu Pusak Debak kemudian di Jungkung, Balau, Seriaman, kau semua kawan belayan bukai buat sebarang Nuriau. Kenalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nyalu Tintiang Bayit. Jalai Bukah Selangau. Laban dekat ngetas ulit lalu ngambil terbalu yang dami anak mucun tau ke Indai Meliang. Ngetas ulit kena malam hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Bala kejauh dipintak datai kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai Meliana Wilson 019-997-1002. Lucy Wilson 016-233-6371. Tau ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kena pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan bak pedai Kenawit kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Germai Kenawit, Rantau Komedian Kenawit. Kemelayan Ba Nanga Belawit Sungai Pui, Sungai Sebinang, Pakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuh Uyak. Kemelayan Ba Rantau Dilang Kenawit. Ngau semua kemelayan ke Ngelala, Catherine Umbau, Anak Atan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur. Ulu Jih Kenawit, lebih dekat ngetas ulit. Niang Catherine Umbau Anak Atan kena pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026 nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 jadi kita dipinta datai ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jiah ke Nawit.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, sekali tu hari pemati. Hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan itu kamu pelayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen berangka hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah Dato' Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
6: ya.
7: Raja Kita
6: Raja Kita
7: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dari 12 bulan hari lima tempat masjid seluruh Sarawak juga ya. Dia keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlindungan Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Colony kan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Steven Perlindungan enggak ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: gianya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu ganjong pesan dengan email kami yfmiban@gmail.com. Tahu ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Naniak. Jadi pesan tu menuju semua kawan melayan ke dia ba Sungai Sengkabang, kawan melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kawan melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kawan melayan ba Briet, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kawan melayan ba rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai ba Dabai, rumah Ubi Nengah Ridan, kawan melayan di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau, Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu bak rumah anak ya, Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri, lalu dekat di kubur 11 hari bulan 6 tahun 2026 ba Penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan tu menuju semua kawan melayan. Jadi pesan tu madah ke Nguan ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Anak Jayas Nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu getas uliat pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan melayan tu dipinta datai ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan ni akan nangkan kenya pesan gitu 100 hari tu nuju semua kawan melayan bawa rumah Birai Danga Megiling, rumah Brown Nanga Setapang, kawan melayan ba rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Simon Tutung Ulu, kawan melayan ba rumah Guyu Nanga Ukum, rumah Johnny Nanga Setamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, kawan melayan ba rumah Tinggau Lubuk Pantuk, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayung Engkraji, rumah Jambar Kacung, kawan melayan kediau di Serubah Ulu Serubah Ilik, Bila Antu Lebanak, kawan melayan di Nanga Menyebat, rumah Ulian Sengkunyit, rumah Jawa Nanga Kapuk Ulu, rumah Kandang Kapuk Ilik, rumah Lingga Lepuang Mawang, kawan melayan ba skim penempatan semula batang air fes 1 ngau 2. Ngau semua kawan melayan kadalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gitu 100 hari. Niang Labani Anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 ba rumah Dawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke sili atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke Bukai ya ke bisik di terima pagi tu. Kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban melayan kediau di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Bugur, rumah Meludak Ibul, kaban melayan di Merbuang Meriok, rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, kaban melayan di rumah Bada Nanga Talung Ulung Kari, kaban melayan di Surai Abau Basi, geligau keliling au semua kabam layan ya ke ngelala miah anaungge tau ke umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anaungge tau ke umak tau ke bini matuk anak ubam kena 13/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kawan layan tu tadi dipinta datang ngagai rumah riang anak labang Sungai Keruh Engkelili. Pesan ya ke bukai ke bisik di terima mega ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai ari meliang anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba semua manjai jalai bukut ladang 4 kaban belayan ba semua manjai jalai mukah Selangau jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kabar melayan bukai buat sebarang dua diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bait jalai buka Selangau laban dekat kata sulit lalu gambik terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang ngetas sulit malam hari 6 13/6/2026 lalu berita ke Silia kita tahu telefon kamu boleh hantar telefon dengan meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 atau ke Senabuang anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali itu ianya pesan ya ke bisik diterima bah WhatsApp di konti kalai pesan tu datai hari Khamis Sanarnang. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan di Sekayu Aik Pui, kapal melayan di Menalun dengan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kapal melayan bukai ke dalam dirintai ke magang pesan tu minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas Sungai Pui Kenawit laban dekat ngetas ulit niang payit anak meguang nguan ulit malam 12/6 lalu pagi hari 6 13/6/2026 ngetas ulit niang payit anak meguang bak rumah Simon Nangas Panas Sungai Pui Kenawit. Penerang ya ke siliak kamu boleh hantar telefon gangai kami sana renang 011-213-2365 atau ke Martina Renang 016-7388-1494. Lalu pesan yang ke peduli benar pagi tu peringa kalai pesan tu pesan ngelumbung ngetas ulit jadi pesan tu dah tayari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang nuju semua kabar melayan bak nangga Gat nangga Ibau nangga Lajan kabar melayan di Iran Suang kabar melayan bak Baliah Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kabar melayan bukai jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang Tani Anak Gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12/6 guan ulit lalu getas ulit pagi 13/6/2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang tau ke perkara bukai ke dekat ditanya tau telefon ngagai Josh Budiet 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Pesannya tadi ngujuang ke awak dur genatai ke jaku pesan tau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita ke besi pesan tau anjuang ngagai email ngagai WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kitanya dekat dibaca kami bak awak dur macam jaku pesan buat ke pagi tengah hari gau lemai.
0: Ya, gilang pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
0: Telefon kami, 082-258-634.
6: Like mega Facebook kami, YFM Iban.

0: bangsa kita. Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Sekolah Zalai dengan kami Bawa FM 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi geng semua kita peninggal. Selamat kita bergulai bab. Kurang pagi 2 pagi hari 3 sehari tu. Dah merasa sudah datang hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita mega tentu ya tadi. Lama komeh. Tebal lagi nang sudah mulai kediri udah gerai penggunaan kawai. Okey dah malam ban kita udah dampuang baru pengawak, udah gereja baru pengawak, udah pulai ngangain duar kita ke gawak meh. Mesti sekedar engkau agi tinggal meh di benua dian agi mesti pengawak ke dekat di kerja kita kini atau ke nyangkanya mesti ke Tegal atau ke Buah Bukai kita ini agi bedau tinggal di menua. Okey, ada jawapan biar merit selamat pagi guys semua apalah kita peninggal ke selama kita bergulai pagi tu jadi merit selamat pagi ngai bala kita di serata.

Benua Sarawak ya, kemudian ke kita pagi tu di benua Bukai Bega jangka kita ya, ke bisi kemudian ke kami bah RTM klik dengah online. Jadi berita ke bekawal kau RTM klik bega dia tu ianya kita tadi dalam dagi hari 5 tu ialah berkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan labannya di hari 12 hari bulannya di jam kita ibu Malaysia itu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya, lalu kita boleh mendak tu duitik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi. Lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya, pukul 3 kick off. Lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand, lalu kick off pukul 10 pagi. Kita boleh melihat tu bah TV ok. Sukan dengan RTM klik bah RTM ha. Ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira pihak minyak. Ok lalu tentu mereka bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol sama-sama mantai ke skill dream pool meh lebuh maya tu ilak. Lalu kami ba RTM megaknya di Siti Ari channel ya ke Mansuet ke atau ke luar ke main bol tu terus live siaran langsung ya opiam megak siaran tertunda ya ke oleh di pedak kita ba channel RTM. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi peninggal kita dekat kemudian ke berita hari YFM tang sebenarnya lagi merindang kita pagi itu ambil ke kita ergas meh kita ke menua driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua itu ngarap ke sama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Selamat pagi, dan sokong kami nak buat ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenal nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngomong macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Bendua Sarawak bajak dekat degap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeran siang tu berpelasar ke pendegap hasil ekonomi ke bisik serta begak potensi besar kuasa tau dikenal baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikenal baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta begak Singapura. Agi benuang di perundian ke. Yang mana ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar, kena nyamin pengelikuan kuasa jemahila, ngambil kena balat berpanggai bak minyak ngau gear saja. Yang mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pacific APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah, ngau beranak ke Pukuk kena nampak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerampuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembu ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayu macam perengkah guna ia ke lengkap. Tu dikena berjalan ke mayu macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasih lagi. Ia madah ke bangunannya digagak dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR, RE Company Tectonic and Sons. Bangunan keulian dur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh jadi palan dur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandi ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuh ke ngabas projeknya di Lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Ahmad Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransia yang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggi buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidak keberan kenyak setipak ngau peminta jalai pengarap tinggi merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawal berjalai ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalai ke ngau profesional berjimat serta berbasah ke hak komuniti UKAI Islam bakati sudah ditetap ke perlembagaan persekutuan. Yang mana bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhati mensia mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia lebuhnya ngau penglikun penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur bensia mayuh pupu bangsa ngau jalan pengarap ke diau dalam suasana pemaik, pengelantang serta berbahasa ke pangan diri. Sarawak ngelalu ke pengeransian sektor luar kena negap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus jadi ke penyungkak berguna kena numbuh ke dagang temuai, dagang beranak ke Pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri, gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Ia madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemesai eksekutif Bauhang International Sdn Bhd
Brandon Su di Kuching. Berandau ya, Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus ke Guangzhou ke Kuching. Tadi berjalai ke Batik Air Kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke pemujur ke cukup mana. Dan ke 6 hari bulan 6 tu tadi, 22 penerbai bilun Mansang gau pulai hari Guangzhou. Udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik nemu lagi sekedar subkontraktor kepada ngeregister diri bahawa UPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak ngeregister diri nak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditiah katur industri pengawak berumah batikas tik ngemantup kati. Kepada ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri, sidak kebenarnya di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengamadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi diberjalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ketriat dekat diletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Yang madah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya diperjalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena dentu ke nitiah ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai ia tik berkawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai bahasa dari Komiti Ngintu dari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagina yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Ba Astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Ba UPS Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia akan jadi menteri kemegai tanggung pengawak ngintu pengeraminya. 7 penemuai bahasanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Zri ngau Binia. Nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh. Berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke dekat diatur. Kedak 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Hari Batang pengerami ngintu kedak mandang ke basa ngau penaluk rakyat. Ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawal nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruan lagi jemahila. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam timbuh kepanjai. Ia madah ke juluk pemansang kediatu ukai seminak nyedia kemayuh lagi perumahan dan ketebal lagi ngagak rumah kalai ndur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan penumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayuh macam inisiatif kenyengkawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan ke digagak perintah. 9 komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau JKKK buat sitak semanggang nerima grant projek mit menua pesisir MRP ke buliah RM35,000. Grannya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis buat pengerami ngabang gawai daya buat rumah igai janting nyakai atas Suriaman. Dato' Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena ngangkat ke pengelantang komuniti
serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang benua pesisir berjalan dengan lancar. Kena ujung ke berita pagi itu, untuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu disikap ngomaya macam perengka guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikena negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai, ahli bilik berita RTM Kuching.

bala ayak bala ibu ke benung begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tingai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
4: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
6: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
6: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk
7: nak meri. Pagi rewind.
8: Okey, kita bisik mega peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1989 ada aku nak ya. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
9: Oh, jadi, tahun ular.
8: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Apa tubuh aku? Mama betul lah kenuku ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
9: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
8: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang ti nitiah ke teh kebisa baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
9: Ah, bakau ular,
8: bakau ular.
9: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendu aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lama ya pekap apa petual ke ribuan.
8: Dek.
1: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
10: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
11: segala jalan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Tume, 24 iti lagu, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrot, lagu terabai, lekang Ngau Tiun, Frankie Man.